0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Anda yang sering memakai komputer tentu tahu tentang menu pilihan. Waktu Anda mengklik salah satu item, sederet opsi akan terbuka. Begitu juga dengan ke-57 kata-kata bahasa Yunani yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi doa yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami. Setiap frasa dalam doa yang dinamis ini membuka cakrawala pemahaman dan potensi rohani yang dahsyat. Namun sebelum kita membahas doa itu, demikianlah latar belakangnya. 1 tahun telah berlalu sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lukas pasal 11 menceritakan bahwa selama mengikuti Yesus selama berbulan-bulan, para murid sering mendengarnya berdoa dan mereka sangat terkesan karena doanya sangat berbeda dengan doa orang Farisi. Waktu Yesus berdoa, doanya hangat, akrab, dan bersifat personal. Namun waktu orang Farisi berdoa, doa mereka dingin, nyaring, dan tidak bersifat personal. Hal inilah yang mendorong mereka untuk datang kepadanya dengan permintaan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Di masa ini kita perlu menyuarakan ulang permintaan para murid itu. Umumnya, doa telah menjadi kiriman surat malam kepada Allah, atau dalam istilah yang lebih modern, SMS singkat kepada Bapa di surga, yang berisi keinginan dan harapan kita. Doa adalah salah satu elemen yang paling terlupakan dari hubungan kita dengan Allah. Tanpa doa, kita menjadi miskin dan terpisah dari kehangatan hadirat-Nya. Doa Yesus menjadi latar belakang dari sebuah hubungan dengan Allah, sesuatu yang sangat kita perlukan di zaman ini. Doa-doa Yesus itu singkat di muka umum dan cukup panjang saat Dia sendirian. Doa-doa kita cenderung kebalikannya. Biasanya panjang saat kita ingin agar orang terkesan, namun sangat singkat atau tidak ada sama sekali saat kita sendirian di rumah atau di dalam kamar. Menjawab permintaan mereka, Yesus mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Sekarang, mari kita mulai dengan frasa pertamanya, Bapa kami. Pertama-tama, perhatikan kata ganti kepunyaan, kami. Yesus memakai istilah ku setidaknya 75 kali. Dia sering mengatakan Bapakku. Namun, dengan menggunakan kami saat berdoa, Yesus mengingatkan murid-murid-Nya bahwa Allah adalah Bapa dari semua orang yang telah berdamai dengan Putra-Nya melalui darah di salib. Waktu kita mengucapkan kami dalam doa, kita melangkah masuk ke dalam persekutuan bersama-sama para murid yang pernah berjalan bersama Yesus. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang Kristen gereja mula-mula yang beribadah di katakomba. Kita menyembah dalam roh dan persekutuan dengan para saudara dan saudari yang di berbagai tempat di dunia yang beribadah secara sembunyi-sembunyi. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang sudah ditebus dari segala zaman yang telah mengucapkan doa yang sama dengan doa yang kita ucapkan. Perhatikan juga bahwa ada penyangkalan diri di dalam istilah ini, kami. Bukan Bapa aku, saya, atau Bapakku, melainkan Bapa kami. Kebanyakan doa kita berpusat pada pemenuhan sifat kita yang egois, bukannya mengusahakan keperluan yang lebih besar dari saudara-saudari kita di seluruh dunia. Tuhan, berkati keluarga kami saja. Salah satu kebenaran besar yang masih tersembunyi adalah bahwa Gereja Yesus Kristus adalah organisme hidup yang menembus budaya, samudra, prasangka, bahasa, dan penghalang. Menurut pendapat saya, bisa dikatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang sama sekali tidak memiliki orang-orang yang menyebutkan nama Yesus Kristus dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai Tuhan dan Allah yang berdaulat. Surga, tak diragukan lagi, akan memberikan banyak kejutan bagi sebagian kita yang dengan pasti merasa bahwa mereka yang tidak sepaham dengan kita itu tidak akan masuk ke surga. Saat Anda mengucapkan doa Bapa kami, Anda mengakui bahwa Allah lah yang berhak memutuskan siapa yang sebenarnya adalah miliknya dan mengambil posisi Anda dengan penuh kerendahan hati bersama-sama dengan semua orang yang berdiri di bawah kaki salib. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.
2: Petra FM, sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini tanggal 9 September tahun 2026, sahabat Petra. Dan tidak terasa kita sudah sampai di hari Rabu lagi, sahabat Petra, di tengah minggu. Kami berharap sahabat Petra juga tetap semangat, tetap bisa menjalani hari dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dan semoga semua rancangan-rancangan Anda di awal minggu kemarin sudah mulai kelihatan bentuknya, sahabat Petra. Kalau itu rencana di sepanjang minggu ini, ya semoga sahabat Petra terus bisa menikmati semua aktivitas, semua usaha yang sahabat Petra lakukan bersama dengan Tuhan. Dan kami juga terus berharap sahabat Petra bisa menikmati siap sajian yang kami aturkan ke ruang dengar sahabat Petra, lagu-lagu firman Tuhan, dan juga tadi ada guidelines for living. Semoga itu juga bisa mewarnai hari sahabat Petra dan terus memberikan semangat inspirasi untuk Anda semuanya. Sahabat Petra, dalam kehidupan kita tentu kita selalu membutuhkan cinta kasih yang terus menguatkan kita, dan mencintai atau mengasihi orang lain itu menjadi sebuah bukti juga bahwa keselamatan itu kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Seperti juga Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat, mengasihi kita dengan ya sepenuh hati ya, sehingga keselamatan datang kepada kita. Kita juga harapannya sahabat Petra bisa menikmati kasih itu dan juga mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sepenuh hati juga, seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita juga bisa meyakini bahwa kasih ini akan mengubah dunia yang hari-hari ini semakin sibuk dengan banyak urusan, ya, semakin sibuk dengan banyak pergumulan, ya. Semoga dalam segala hal yang terjadi dalam dunia ini, cinta Tuhan itu bisa tetap muncul, bisa tetap terawat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sahabat Petra. Ada satu lagu dari NDC Worship, Tanpa Syarat.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Tanpa Perkataan. Sahabat Petra, seorang tentara Korea Utara memiliki seorang istri Kristen. Istrinya ini senang sekali menyanyikan lagu rohani di rumah. Suaminya yang ateis ini tidak suka dan melarang istrinya bernyanyi. Sang istri patuh dan tidak bernyanyi lagi. Sebagai gantinya, ia bersenandung saja. Satu waktu, tentara ini tertangkap musuh. Di bawah ancaman senjata, musuh bertanya, "Apa dia seorang komunis Korea Utara?" Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu begitu takut mati dan menyangkal sambil berkata bahwa ia Kristen. Lalu musuh pun memerintahkan, "Coba nyanyikan satu lagu Kristen." Saat itu, tentara ini ingat sebuah lagu yang sering disenandungkan istrinya di rumah. Dia hafal nada lagu itu, maka ia pun menyenandungkan Amazing Grace. Musuh yang mendengar senandung lagu itu membebaskannya, dan sejak itu tentara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat Petra, mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada berita keselamatan dari Allah. Tentunya, kerinduan terbesar kita adalah supaya mereka menerima Kristus. Sebagai wanita yang memang biasanya lebih banyak berbicara daripada kaum pria, di situ kita berpikir untuk mengkhotbahi mereka dan memberi ceramah panjang lebar supaya mereka mengenal Kristus. Namun, firman Tuhan kali ini berkata lain, perbuatan lebih tajam daripada perkataan. Ketika istri tunduk kepada suami, ketika sikap kita tetap baik, ketika iman kita pada Tuhan benar-benar mengubah hidup kita menjadi semakin baik, sikap-sikap seperti itulah yang justru membuat mereka percaya kepada Kristus. Bahkan, tanpa perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, mereka akan melihat kelakuan sahabat Petra yang murni dan saleh dan percaya pada Tuhan. Tunduk kepada suami yang tidak taat pada firman memang bukan hal yang gampang. Namun demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan, yaitu menaruh pengharapan kepada Allah dan dengan demikian tunduk kepada suaminya. Sahabat Petra, Tuhan lebih tahu cara memenangkan suami yang belum taat kepada firman ketimbang Anda. Tuhan yang sanggup mengerjakan perubahan di dalam hati manusia. Biarlah kita yang makin berharap kepada Tuhan saja daripada berusaha memenangkan suami dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Orang melihat sikap kita sebagai orang Kristen lebih dahulu, baru ia melihat perkataan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikianlah inspirasi iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Embun Pagi bersama dengan 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Dan kita sudah masuk di pukul 7 lebih 39 menit. Tentu lagu tadi sahabat Petra mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tentu ini adalah sebuah ingatan bagi kita, pengalaman bagi kita. Ketika kita bisa mengalami Tuhan bersama dengan kita, awal pagi kita tadi mungkin sudah diawali dengan doa pagi mungkin sahabat Petra, dan baca firman, doa, dan semuanya. Ini adalah satu bagian penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Waktu kita mungkin ia sangat sibuk, sahabat Petra. Tapi mengingat Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di awal pagi, itu akan memberi kekuatan tersendiri bagi kita. Kita boleh berusaha keras, berjuang keras untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita. Tapi sekali lagi, berkat itu ada di tangan Tuhan, sahabat Petra. Oleh karena itu, bersama dengan Tuhan, kita akan semakin meyakini bahwa setiap usaha kita, entah itu dalam pergumulan, entah itu dalam segala hal yang kita lakukan, pasti akan ada hasil yang baik yang kita akan tuai, sahabat Petra. Karena itu, kita akan terus bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, juga khususnya bagi Anda yang hari ini sudah menyiapkan diri untuk segala aktivitas Anda. Mari kita siapkan diri kita dengan baik, khususnya dalam persiapan hati kita menghadapi hari ini, sahabat Petra. Semoga hati kita siap untuk menghadapi hari ini dengan segala sesuatu yang mungkin tidak terduga, sahabat Petra, ketika kita menjalani hidup. Tapi sekali lagi, Tuhan bersama dengan kita, dan kita bisa percaya itu dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita mengingat Tuhan bersama dengan kita, damai sejahtera mengawali hari itu sangat enak, sahabat Petra. Kita pergi dari rumah atau keluar dari rumah dengan hati yang sejahtera, dengan penuh sukacita, ada harapan. Itu adalah kekuatan sendiri ketika kita melangkah keluar dari rumah. Dan semoga sahabat Petra mengalami itu semuanya. Anda yang di rumah juga, damai sejahtera sukacita kiranya juga bersama dengan Anda ketika Anda menjalani aktivitas Anda. Atau mungkin sahabat Petra sekarang ini baru terbaring sakit, juga kiranya damai sejahtera, sukacita juga menyertai sahabat Petra dalam masa pemulihan atau penyembuhan sahabat Petra bersama dengan keluarga atau orang-orang yang Anda kasihi, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Semoga setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar sahabat Petra sungguh-sungguh bisa memberkati, menguatkan, memberi inspirasi dan semangat baru untuk hidup hari ini sahabat Petra. Dan kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita semuanya. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama di program Bun Pagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Tetap semangat sahabat Petra dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Setiap titik dalam kehidupan, suatu saat pasti ada masa jenuhnya. Lalu bagaimana bila titik di mana kita berada justru adalah pernikahan? Apakah yang harus Anda lakukan agar rasa jenuh dapat dikendalikan sehingga bahtera pernikahan Anda tidak terancam? Beberapa hal yang harus Anda ketahui seputar rasa jenuh dalam pernikahan, bahwa pernikahan bukanlah akhir kisah indah bak dongeng Cinderella, namun dalam perjalanannya pernikahan justru banyak menemui masalah, salah satunya adalah kejenuhan. Walau nampaknya kejenuhan tidak terlihat seperti sebuah masalah besar yang membahayakan, tapi pada kenyataannya kejenuhan seringkali menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Ya, segarkan hubungan Anda dengan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan berdua. Nonton, berkencan, makan berdua, atau Anda merencanakan hal-hal yang indah. Mungkin dengan cara ini, akan kembali menggairahkan hubungan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama Andre Wongso
6: dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiao Sa, Yi Zhenzhu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yifento, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Hui. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama,

0: Opa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, tiga kata bijak berikutnya, Pu Ho Wei, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai tak liu, ai tak liu, hadiah

bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, cen-cen terai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cen-cen terai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. 105.7.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung. Di tahun 2005, saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa. Ya, beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta. Tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul top insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian top insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.99. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Museum Wayang Kekayon, Yogyakarta. Nah, museum yang mengkoleksi benda khas wayang ini terletak di Jalan Raya Yogyakarta Wonosari, Kilometer 7. Inspirasinya untuk mendirikan Museum Wayang di Yogyakarta ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo pada saat beliau menyaksikan museum-museum di Belanda sekitar tahun 1967. Kurang lebih 90% koleksi museum wayang merupakan koleksi pribadi. Selebihnya merupakan hibah ataupun juga ada yang titipan ya dari para pecinta seni pewayangan. Museum Wayang Kekayon ini memiliki ribuan jenis wayang dari seluruh kawasan Nusantara, dari mancanegara juga ada loh. Nah, yang terdapat di dalam 10 unit bangunan museum ini semuanya bisa kamu saksikan di sana ya. Di antaranya unit 1 menampilkan wayang purwa gaya Yogyakarta. Unit 2 dengan wayang purba gaya Surakarta. Unit 3 dengan wayang Madia dan Gedok. Dan juga di samping itu ada koleksi masterpiece yang berupa wayang kulit 100 kurawa dan koleksi yang unik lainnya, yaitu hubungan zodiak atau bintang dengan tokoh-tokoh wayang.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah ya? Ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita lewat Jalan Jenderal Sudirman, nah kita nanti akan menemui satu kompleks museum yang nanti akan mengajak kita kembali melihat sejarah panjang perjalanan TNI Angkatan Darat. Museum ini bernama Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Di halaman luar depan museum ini terpajang sebuah tank dan meriam kuno. Nah, museum ini didirikan di kota Yogyakarta mengingat kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia di masa perang kemerdekaan. Sebelum menempati bangunan ini, museum ini pernah beroperasi di daerah Brontokusuman, Yogyakarta pada tahun 1959. Pada tanggal 17 Juni 1968, Museum TNI Angkatan Darat ini dipindahkan ke gedung bekas kediaman resmi Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jalan Bintaran Wetan 3, Yogyakarta. Nah, karena gedung itu sudah tidak mampu lagi menampung aktivitas museum, maka dipindahlah ke Jalan Jenderal Sudirman sampai sekarang ya. Nah, koleksi Museum Pusat TNI AD ini adalah benda-benda yang bernilai sejarah sejak tahun 1945 sampai dengan pemberontakan G30S PKI yang erat kaitannya dengan perjuangan TNI Angkatan Darat. Sebagian besar koleksinya berupa senjata, benda-benda, heraldika, kemudian juga koleksi dokumen-dokumen, foto-foto, numismatik, dan...

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Jom.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Cerita Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman yang menyimpan koleksi-koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Menarik kan? Nah, ini nih, Museum Sasmitaloko Jenderal Sudirman ini merupakan museum milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta atau tepatnya sebelah barat daya Kadipaten Puro Pakualaman. Museum ini lebih mengkhususkan diri pada koleksi-koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangan revolusi. Status museum adalah museum pemerintah, sedangkan jenis museum adalah museum khusus. Gedung Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman dahulu adalah bekas kediaman Mr. Wihen, ya, seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman pada masa pemerintahan Paku Alam ke-8. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi, diantaranya tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman tuh ketika memimpin perang gerilya. Kemudian di sana ada patung perunggu, ada senjata-senjata, peralatan militer, beberapa pakaian seragam, dan mebel-mebel juga barang.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran hanya di dalam janji dan kasih setiamu, Tuhan.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, mohon dibuka pada Alkitab. Kita akan membacanya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ayat ini dahsyat sekali ya. Cuma pendek saja tapi memberitahu seluruh isi hati Allah. Coba, ini namanya dispensasi. Ini namanya God's art to give his people. Jadi Tuhan itu tidak begitu saja. Tuhan menunjukkan, aku bisa memberi kamu karena aku yang kaya. Katakan, karena Tuhan yang kaya. Dengan sorganya, turun ke bumi untuk menjadi miskin bagi kemiskinan saya. Supaya saya menjadi kaya. Amin. Coba, setan terlambat. Karena semua teknikmu, semua strategimu, semua kiatmu, semua caramu, kelihayanmu, sudah tertutup semuanya. Gak bisa kau lakukan. Karena aku sudah menerima Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa iblis sudah gak ada cara. Terlambat. Dipakai dong kesempatan dan sikon saudara, di mana saudara dilindungi oleh Tuhan, di mana saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga setan mau bikin apapun terlambat. Dia gak bisa. Kecuali saudara membuka hati, membuka diri kepada setan, maka setan bisa kerja buat saudara. Saudara, itu sebab perlu sekali kita mendapat evangelia, prioritas ilahi Tuhan. Karena hamba menghargai firman, karena hamba sungguh-sungguh kepadamu, maka engkau akan memelihara hamba dan engkau memberi kepada hamba apa saja yang terbaik, yang cukup dalam hidup hamba. Amin. Saudara, disebutkan tadi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Coba, tempat saya miskin, posisi saudara miskin, diganti oleh Dia. Yang kaya, Dia mau jadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya. Dengarkan baik-baik. Ini perjanjian harus terjadi pada saudara ketika saudara masih hidup di sebelah sini sorga. Kecuali saudara hidup di sebelah sini neraka, ini perjanjian tidak bakal terjadi pada saudara. Selama saya dan Anda hidup di sebelah sini sorga, kita boleh menerima perjanjian ini. Tuhan, kekayaanmu kau berikan kepada hamba yang miskin. Kau yang kaya menjadi miskin demi hamba. Saudara, kalau saudara melihat situasinya kayak begini, Dia berkorban luar biasa buat saya dan buat saudara, saya mau tanya, pantaskah kita membalas cinta Tuhan atau tidak pantas? Pantas atau tidak pantas? Pantas. Terus kalau saya tidak membalas, saudara tidak membalas, maka kita orang yang bucing, orang yang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Orang yang tahu terima kasih semakin diperkaya oleh Tuhan. Banyak kali kita tidak tahu terima kasih, itu sebab jangan gersuloh, jangan saudara mengumpat dalam hati saudara atau saudara berkeluh kesah. Saudara, itu kesalahan saudara karena saudara tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan stop. Berapa puluh kali saya bilang dari sejak zaman dulu bahwa orang Kristen sulit dipercaya oleh Tuhan, padahal Dia sudah memberikan nyawanya supaya yang miskin jadi kaya. Dia rela yang kaya menjadi miskin. Berapa puluh kali saya bilang, entah itu tidak terjadi pada jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dalam ikatan-ikatan dosa, dalam ikatan kemiskinan, kegagalan, dan semua keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Kematian Yesus membuat saya dan saudara bebas dari semua hukuman dosa kita. Bayangin, tidakkah saudara dan saya layak menerima segala kekayaan Allah dalam bidang apa aja? Tidak bicara soal uang aja, saudara. Uang nanti tidak ada arti dan tidak ada harga pada waktu yang akan datang sebelum Tuhan datang, saudara. Semua orang yang punya uang yang banyak akan menangis dan meraung karena uangnya tidak berharga sama sekali. Tapi saudara dalam hati jangan, oh puji Tuhan, aku miskin gak punya duit, puji Tuhan. Saudara, tidak boleh saudara nanti akan miskin terus sampai mati. Saudara, tapi saya memberitahu kepada saudara, uang tidak ada artinya. Emas akan menjadi berkarat, kata Alkitab. Semua tempat penyimpanan, safety box, baik di bank-bank besar luar negeri maupun dalam negeri, yang berisi benda-benda berharga, intan, berlian, emas, perak, surat dan saham, semua ketika dibuka sudah digerogoti oleh karat dan ngengat. Dari mana karat dan ngengat bisa masuk ke safety box? Itu pekerjaan Tuhan untuk menghukum manusia. Itu sebab saudara dan saya harus tahu bahwa tiba waktunya nanti orang gak bisa berharap pada harta bendanya. Tetapi sekarang, katakan tetapi sekarang, saya masih boleh menggunakan sebagian kekayaan Tuhan menutup kemiskinan saya. Sebelum kiamat datang, saya akan menikmati janji-janji Allah. Amin. Saudara, itu sebab inilah yang perlu saya sampaikan pada saudara. Janji atau promise dari kata epagelia, dari dua kata epi di atas dan agelo, panggilan atau janji untuk memberi sesuatu. Saya dan saudara ditimbali, diundang oleh Tuhan. Kita datang ke gereja untuk Tuhan bisa memberi sesuatu kepada kita. Terus orang yang masuk ke gereja, orang yang datang berbakti kepada Tuhan harus yakin, aku ditimbali Gusti. Aku diundang oleh Tuhan untuk aku sebentar pulang bawa sesuatu. Bawa sesuatu dari Tuhan. Saudara, inilah epagel. Tuhan memberi setelah dia mengundang saya. Saya datang ke rumahnya, setiap kali saya setia, datang ke dalam rumahnya, dia memberi. Setiap kali saya datang dan saya pulang, saya menerima dari dia, saya bawa pulang ke rumah saya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, suatu anugerah disiapkan bagi barang siapa yang setia kepadanya. Maybe you can't believe about this fact. It is a spiritual, this is a heavenly fact that God himself will provide and give to you, that you can bring home. Please don't put here in this church. You have to bring home. Bawa pulang. Everything that he have already promised to you, you just believe in him. You just raise your both hands and give thanks to him. That's all. You freely receive from him and you bring it home for yourself, for your family as well. Begitu mudahnya orang yang mengerti tentang epagelia, prioritas Allah. Saudara datang, saya datang dengan air mata, dengan kesedihan. Kita masih terus menggantung angka-angka negatif yang merah sebagai defisit kita. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, saudara menerima epagelia, menerima sesuatu yang di luar jangkauan pikiran saudara. Tuhan, tapi dari mana Tuhan? Hamba bisa dapat dari mana? Saya kasih tahu ya, itu bukan urusanmu. Kau bilang begitu, itu bukan urusanmu. Itu adalah urusan Tuhan. Katakan, itu adalah urusan Tuhan. Dialah Allah yang maha ajaib. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Selamat 5,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Ketemu lagi di Gita Prima siang hari ini. Kabarnya tentu saja harapannya baik. Ada yang letih, lesu, kurang tenaga karena kecapean, ada kerjaan yang harus dikerjakan. Seperti teman-teman di Petra ini ya, kayaknya lagi pada seru sahabat Petra. Banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi tetap dijaga semuanya biar sehat. Ditemani lagu-lagu dari Petra nanti sampai jam 2 di Gita Prima. Silakan yang mau request ya ke 0856-0202-4567. Senang banget bisa ketemu dengan sahabat Petra semuanya. Salam buat keluarga semuanya yang tentu saja hari ini, siapa tahu ada yang lagi cuti dan ketemu dengan semua ya, di keluarga situ. Sehat-sehat, bahagia selalu.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7

Dari Potret Sobat Petra, Angan-angan Cinta, sebuah lagu tahun 2001 yang tadi juga diminta oleh Mbak Yayen di Demangan Baru. Jadi seneng dengerin lagu-lagunya Gita Prima. Dan ya kalau ke main boleh silakan, itu ada di rumah gitu. Sudah besar sekarang soalnya. Ketemu pertama kali masih dalam gendongan ya, karena udah gede banget gitu. Silakan main, mesti pangling nanti ya. Ditunggu Mak Yayan ya. Terima kasih, salam buat Mas Dedi juga di situ yang terus menemani sampai sukses untuk semuanya. Sahabat Petra, hari ini Rabu 9 September 2026 mengingatkan Sahabat Petra, jangan lupa nanti jam 5 sampai jam 6 ada acara spesial talk show yang kita beri nama Opsi ya. Obrolan santai inspiratif Opsi ya. Nanti jam 5 sampai jam 6. Dan ini penting banget untuk Sahabat Petra yang sudah merasa lansia, atau Sahabat Petra yang punya orang tua yang memang sudah lansia gitu. Masih kita ketemu dengan teman-teman dari BPS Betako Merpati Putih, Kota Yogyakarta, juga seorang praktisi olah energi. Nanti kita akan membahas tentang dalam olah nafas ya, energi kuantum untuk penyembuhan penyakit degeneratif pada lansia. Siapa tahu nanti bermanfaat dan bisa membantu Sahabat Petra sendiri atau Sahabat Petra yang masih mempunyai orang tua yang sudah masuk lansia gitu. Penting banget kayak ini, nanti mungkin ada tips-tips menarik. Jangan lupa di Opsi, obrolan santai inspiratif. Nanti bersama Mas Wahyu Diana Putra ya. Mas Made Wahyu Diana Putra gitu. Judulnya Energi Kuantum dalam Olah Nafas untuk Penyembuhan Penyakit Degeneratif, khususnya untuk para lansia. Ditunggu nanti ya, sebetulnya jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, di Gita Prima kita mau cerita apa Sahabat Petra siang hari ini? Yang ringan-ringan saja, karena biasanya di pertengahan minggu energi kita sudah mulai pada menyesuaikan karena sudah dipakai hari Senin, Selasa. Tapi mudah-mudahan turunnya nggak sampai level-level ngedrop, masih di level 8 gitu. Kalau desil ya di atas 7 lah gitu. Desil lagi seru ya Sahabat Petra. Di berita kemarin, ini di luar yang mau kita ceritakan, ada menteri yang masuk desil bawah banget. Maksud menteri masuk desil 1 apa 2 malan, atau pokoknya di bawah 5 deh gitu. Nah, itulah sebuah permasalahan betapa pentingnya pencatatan dan administrasi bagi pihak-pihak terkait sehingga tidak bikin gaduh gitu. Nah, Sahabat Petra, ingat nggak ada sebuah cerita, ada sebuah peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika seseorang, mungkin ada teman Sahabat Petra, saudara Sahabat Petra yang sebelumnya hidupnya biasa-biasa saja gitu, bahkan tidak punya kerjaan tetap gitu. Nah, pada momen tertentu tiba-tiba mereka di antara sahabat atau teman Sahabat Petra semuanya atau orang-orang terdekat atau saudara gitu. Gak tahu yang namanya sebuah perjalanan hidup gitu. Tiba-tiba sukses karena ketemu dengan seseorang. Sukses tiba-tiba karena ada orang yang memperhatikan, kemudian ditawari sebuah pekerjaan. Ada sebuah cerita di mana kalau Sahabat Petra pernah membaca yang dengan nama Michael Octavian atau Mike gitu dipanggil. Dia ini adalah seorang remaja atau mungkin seorang pemuda gitu. Ya istilahnya sudah dewasa soalnya. Mantan yang sering mondar-mandir di jalan gitu sebagai manusia silver terutama di Jakarta. Ya, kemudian ya saya nggak tahu namanya keberuntungan atau memang sudah jalannya, itu sempat viral karena bertransformasi menjadi model profesional. Jadi cakep gitu Sahabat Petra setelah didandanin, kemudian gayanya yang sangat menarik gitu, dari manusia silver yang hanya putih sekarang menjadi glowing gitu.
Kemudian sukses, bahkan menjadi model profesional di mancanegara bahkan gitu ya. Kalau Sobat Petra penasaran, nanti bisa di googling gitu dengan nama Michael Octavian. Ya, benar-benar wajahnya wajah model-model gitu ya, profesional gitu. Tetapi kemudian di akhir-akhirnya ada berita yang kurang mengenakan Sobat Petra. Dia diterpa isu dengan penelantaran keluarga gitu. Dan ini akhirnya menjadi sebuah polemik, memicu perdebatan luas di ruang publik gitu. Sebuah pertanyaan, kenapa orang-orang yang kita cintai atau yang kita kenal, bukan, mudah-mudahan bukan kita gitu, dari sebuah perjuangan tiba-tiba sukses ya, dalam perjalanannya, tapi kemudian melupakan sesuatu orang-orang terdekat yang mendukungnya. Kita bahas nanti Sobat Petra, karena ternyata ada beberapa alasan kecenderungan seseorang yang lupa masa lalu, mengabaikan orang-orang terdekat saat mencapai kesuksesan. Yang minta beragi, Mbak Dian, terima kasih katanya, mengingatkan kepada temannya yang suka janji dan tapi tidak ditepati. Nah, nanti janji sore katanya mau pergi bareng ke satu tempat, mudah-mudahan ditepati katanya. Temannya Mbak Dian diingatkan kalau punya janji nanti sore

Sahabat Betra, kalau kita membahas tentang kelakuan, tanda petik ya, siapapun dari yang terutama yang kita kenal atau seseorang yang karena viral jadinya kita tahu gitu, kadang-kadang membuat kita juga untuk berevaluasi atau evaluasi diri gitu ya. Kalau tadi kita angkat sebuah berita yang masih jadi perdebatan ini tentang mungkin harus dicari kebenaran juga, apakah ini benar-benar terjadi seperti ini ya. Michael Octavian atau Mike yang dulu terkenal dengan sebagai manusia silver di Jakarta, kemudian sempat viral karena sampai saat ini sukses banget gitu, bertransformasi menjadi model profesional. Namun isu-isunya ya, ini mesti nanti kita bahas, kita cari tahu apakah benar isu dengan penelantaraan keluarga ya. Kenapa ini terjadi sahabat Betra? Kecenderungan seseorang yang lupa masa lalu, ternyata ada sebuah teori yang namanya sindrom penghapusan sejarah gitu. Jadi ketika seseorang mengalami lonjakan status sosial yang drastis dari jalanan menuju panggung mode profesional gitu, beberapa individu secara tidak sadar mengalami disonansi psikologis. Mereka merasa masa lalu yang serba susah atau identitas lama termasuk lingkaran sosial pendukung pertama tidak lagi sejalan dengan citra diri, standar estetika atau pencitraan baru yang ingin mereka bangun di lingkungan yang baru, sehingga ya itu ingin menghapus sejarah gitu. Kemudian ada juga namanya efek apa istilahnya, silau panggung atau validasi eksternal. Jadi keberhasilan instan yang datang bersama popularitas media sosial seringkali membuat seseorang terbuai oleh validasi publik, sahabat Petra. Jadi fokus perhatian yang sebenarnya tersedot pada karir, pujian dan gemerlap dunia membuat mereka yang lupa gitu mengalami rabun dekat. Istilahnya rabun dekat emosional. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi di orang-orang terdekat kita sahabat Petra, tapi ini perlu disampaikan karena ya sekaligus mengingatkan kita gitu. Kalau kasus ini benar, menjadi kasihan keluarganya Mas Michael Octavian ini karena isunya ditelantarkan setelah dia sukses. Mungkin dia lupa ketika di perempatan jalan segujur tubuhnya diolesin silver, cat silver gitu. Dan dia mungkin lupa punggungnya yang mengecat adalah istrinya, atau mungkin dibantu anaknya yang masih kecil. Mungkin lupa ya. Nah ini mudah-mudahan dengan kasus ini yang seru, yang dijadikan perhatian oleh orang banyak, mudah-mudahan menjadi pengingat, mudah-mudahan jadi sadar lagi, kemudian bersama-sama lagi, termasuk dengan kita, jangan melupakan sesuatu yang memang ada seseorang yang membuat kita, minimal membuat kita bahagia. Termasuk sahabat Petra semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Petra.

Sebuah lagu yang sudah, kalau ini lama sahabat BTR, 25 tahun yang lalu. 1999 selamanya gitu. Ya selamanya bagus harapannya. Dan tadi kalau dibacakan sebuah peristiwa yang cenderung negatif ya, contoh negatif karena sukses kemudian lupa oleh keluarganya, melupakan keluarganya. Tapi jangan lupa sahabat Petra, di peristiwa yang lain banyak orang yang dulunya biasa-biasa saja ya, dengan latar belakang yang sangat biasa tapi sukses dan tidak ada isu yang negatif. Kalau di Indonesia contohnya ada Pak Chairul Tanjung gitu, yang sekarang terkenal dengan sebagai pengusaha dan konglomerat Citicorp ya. Lahir Jakarta dan pas-pasan, kemudian dengan segala upaya bekerja, kemudian ya perjuangan yang keras, akhirnya mencari nafkah sendiri dengan penjualan buku kuliah, stensilan, kaos, hingga membuka usaha fotokopi di kampus. Jadi berkat ketabahannya melihat celah bisnis, ia merintis usaha di bidang finansial, media, dan retail hingga menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini contoh real yang positif, dan tidak lupa oleh keluarga atau melupakan keluarga yang ada di sekitarnya. Ada juga kalau di Indonesia saya baca di sini ada Ibu Susi Pujiastuti, siapa yang tidak kenal gitu. Walaupun hanya mengecap pendidikan formal hingga tingkat SMP, drop out dari SMA, akhirnya dengan kegigihannya dia bisa berbisnis hasil laut ya, dan berhasil mendirikan maskapai penerbangan Susi Air dan dipercaya negara pernah menjadi Menteri Kelautan 2014-2019. Nah sekarang nggak tahu setelah lepas dari jabatan politis ya. Di luar negeri ada juga yang dari yang biasa dengan background yang memprihatinkan yang bernama Oprah Winfrey gitu. Karena keluarga lahir dari keluarga yang sangat miskin di pedesaan Mississippi, Amerika Serikat. Jadi melalui kecerdasannya dalam berbicara dan empati yang tinggi di depan kamera, ia membangun imperium media, memandu acara The Oprah Winfrey Show, dan menjadi salah satu wanita terkaya dan berpengaruh di dunia. Itu sisi lain contoh yang positif ya, terangkat atau kita diinspirasi tadi sebuah peristiwa di mana seorang mantan manusia silver yang viral kemudian menjadi model profesional diterpa isu dengan penelantaran keluarga. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekitar kita ya. Mudah-mudahan semuanya jalan, susah sedih bisa bareng-bareng. Bung siapa nih, Mas Wisnu katanya minta lagunya Kus Plus. Pas banget, agak berlebihan jamnya, agak kebablasan, tidak apa-apa. Kita nikmati Kus Plus sahabat Petra, satu lagu dari band legendaris kita.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 59 menit. Masih ada satu lagu lagi yang di request harus saya putarkan dari Baby Romeo, Cinta Kau dan Dia. Untuk spesial buat Pak Santi di Sedan gitu. Katanya salam buat teman-teman yang lagi kumpul di rumah. Sudah siap lagunya, bisa didengarkan. Terima kasih. Dan saya sekalian pamit, sahabat Petra, untuk semuanya yang request maupun yang mendengarkan saja. Sekali lagi terima kasih. Pokoknya hari ini harus lebih baik dan menikmati hari ini dengan sesuatu yang lebih jelas dan lebih pasti gitu. Kalau kita merefleksi dari kasus yang di lagi viral tentang lupa sejarah, lupa masa lalu ini, menjadi pengingat bahwa ketangguhan dalam mengubah nasib ekonomi tidak selalu, kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan kedewasaan mental gitu, sahabat Petra. Dan seringkali ujian terbesar bagi seorang bukanlah ia berjuang keluar dari kemiskinan, ternyata bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang tetap tinggal di belakang saat ia mulai berdiri di puncak. Evaluasi buat kita semuanya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa nanti di obrolan santai inspirasi tentang kesehatan ya, jam 5 sampai jam 6.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love Inspiration
7: Petra 105.7

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pastikan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pamer,

0: FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.4

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryanto.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Mitra, someday dari All For One. Dan enak lagunya di acara Relax Time. Dan di Relax Time ini, Sahabat Mitra, kita satu jam pertama di hari Rabu, kita di opsi obrolan santai inspiratif dari tentu saja di Petra bersama teman-teman yang nanti siapapun boleh gitu. Dan sore ini sudah diinform tadi Sobat Petra, kita ketemu lagi dengan seorang teman yang dulu pernah hadir juga, yang menarik gitu. Kita seru tadi nih Sobat Petra membahas sebuah tema yang akan kita bahas karena ternyata menarik. Ya, sore ini Sobat Petra, dan senyum itu, ketawa kita itu ternyata sebuah energi kuantum. Kenapa begitu? Kadang-kadang tiba-tiba yang tidak lucu pun bisa diketawain gitu. Padahal kalau secara aturan ya, secara aturan tuh yang lucu yang ketawa gitu. Tapi banyak hal yang sekarang kita bisa ketawa karena hal-hal yang lain gitu. Apakah itu termasuk kuantum? Kita bahas. Karena pada dasarnya adalah sekilas ya, kuantum itu adalah energi yang atau sesuatu yang kita rasakan yang lompat atau lebih powerful gitu ya. Dan perpaduan beberapa unsur gitu. Nanti kita bahas sahabat Petra, dan mudah-mudahan bahasan kita ini, obrolan kita ini nanti bermanfaat untuk sahabat Petra semuanya, terutama untuk sahabat Petra yang sudah merasa lansia ya. Soalnya ada yang lansia tapi tidak merasa gitu, merasa gagah terus gitu. Sahabat Petra yang sudah lansia, selamat sore di atas kita semua lansia tentunya gitu. Atau sahabat Petra muda yang mempunyai orang tua, punya merasa om lansia. Yang merasa lansia. Ada ya, Mbak? Ada ya?
1: Ada kan?
0: Ada ya?
1: Masih muda merasa lansia juga banyak.
0: Ada ya? Itu bukannya temuo gitu ya?
1: Oh iya, temuo.
0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat Petra. Di tema kita hari ini, ya intinya kita akan bagaimana olah nafas itu, saya nggak tahu, nanti mungkin diklarifikasi sama Mas Wahyu sama Mbak Lika kalau saya salah, dimohon koreksi gitu. Olah nafas itu bisa membuat kita semakin rileks atau bisa kita mengatakan penyembuhan ya, karena kadang-kadang orang berpikiran lain gitu dengan olah nafas. Oh iya, membuat rileks gitu. Ya, apakah setelah rileks kemudian menyembuhkan? Nah, kan gitu prosesnya. Atau kuantum tadi, karena jadi sekali lagi khususnya untuk para lansia dan sahabat muda Petra yang punya orang tua masih di situ dan sangat peduli, mungkin mempunyai berbagai penyakit. Siapa tuh dengan obrolan kita siang ini, sore ini menginspirasi membantu orang tua kita yang mungkin sedang menderita sakit. Jadi judulnya itu yang sudah kita inform tadi adalah energi kuantum dalam olah nafas untuk penyembuhan penyakit degeneratif pada lansia. Nah, nanti juga akan saya tanyakan kenapa harus pada lansia yang muda-muda gimana. Iya, di studio sudah hadir sahabat Petra, Mas Made Wahyu Diana Putra. Selamat sore Mas Wahyu.
2: Selamat sore.
0: Senang banget sudah ketemu lagi Mas Wahyu.
2: Iya.
0: Tiga kali, empat kali lagi nanti Mas dengan tema-tema yang lain, dan Mbak Lika bertanggung jawab untuk memilihkan tema. Iya.
2: Kayaknya ditodong terus saya.
0: Juga di studio didampingi Mbak Lika. Selamat sore Mbak Lika.
3: Selamat sore sahabat Petra.
0: Ya, kelihatan capek Mbak Lika karena
3: enggak.
0: Oh enggak ya.
3: Semangat.
0: Semangat ya. Ya, saya kira capek karena kemarin sudah ketemu dengan anak-anak muda, karena berbeda kan kemarin segmennya anak muda, sekarang lansia gitu.
3: Kan berarti kan semua usia.
0: So, iya,
3: fleksibel.
0: Iya. Fleksibel, hebat. Iya. Oke, bisa masuk di mana-mana ya Mbak Lika ya?
3: Iya dong.
0: Oke, kita bahas dulu dari mana ini. Yang jelas kita tahu bahwa pada umumnya gitu, harapannya kan sebenarnya banyak juga para lansia yang masih sehat, masih bisa olahraga ya. Tapi sebagian dari kita lansia yang mungkin punya beberapa penyakit gitu. Di antaranya misalnya apa ya Mas? Jantung, kemudian apa lagi ya?
2: Diabetes. Paling banyak diabetes.
0: Hipertensi ya.
2: Hipertensi. Apa tulang ya?
0: Sendi ya.
2: Sendi banyak sekali.
0: Apalagi balik kalau yang lansia biasanya ya itu garis besarnya itu ya Mas. Di antaranya hipertensi, diabetes.
3: Dari kepala sampai kaki.
2: Tumor itu juga tumor banyak. Juga, iya, kan? Banyak Mas.
0: Kanker ya.
2: Kanker ya.
0: Iya, iya. Biasanya itu ke lansia ya.
2: Lansia.
0: Mas ini hubungannya dengan judul tadi ini kan hubungannya dengan lansia ini kan sekali lagi bagaimana kita memberikan sebuah alternatif gitu ya. Membantu atau bagaimana memperingan mungkin mudah-mudahan juga bisa menyembuhkan dengan sebuah praktek olah pernafasan. Bisa di mungkin secara awal dulu Mas, mungkin di refresh sahabat Petra mengenai olah nafas dulu Mas, sekilas Mas.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore sahabat Petra. Ya, ini pertanyaan sebenarnya berat-berat semua ini. Tapi memang
0: ini masih
2: tugas saya ini. Sebenarnya olah nafas itu adalah gimana caranya kita mengolah oksigen dalam tubuh ya, yang itu akhirnya bisa berdampak positif terhadap tubuh, terutama untuk regenerasi sel. Yang tiap hari sebenarnya sel-sel kita ini mati jutaan, tapi dengan olah nafas, dengan pola tertentu, dengan cara tertentu, sel itu bisa bertahan atau bahkan hidup kembali. Sehingga orang-orang yang rutin latihan nafas itu jauh lebih fresh atau kelihatan lebih muda. Atau misalkan dia sakit, recovery-nya jauh lebih cepat. Sebenarnya itu. Jadi memang energi ini yang dihasilkan oleh olah nafas sangat bermanfaat untuk tubuh. Termasuk organ-organ yang dalam tubuh, termasuk otak, jantung, paru, limpa, dan ginjal, dan segala macam. Termasuk pembuluh darah, dan segala macam. Jadi dari situlah sebenarnya tubuh kita akan tertata sebenarnya. Dengan olah latihan nafas itu tubuh kita akan tertata.
0: Oke, okay. Artinya untuk menuju ke sana tetap harus perlu sebuah latihan ya Mas.
2: Proses.
0: Ya, itu namanya olah nafas.
2: Olah nafas.
0: Oke. Okay. Untuk hubungannya langsung dengan tema kita sore ini Mas. Ini kan lansia. Apakah latihan atau olah nafas ini untuk nanti kita menuju ke sebuah tema yang kita itu sama Mas antara lansia dengan anak-anak muda katakan.
2: Sebenarnya sama Mas.
0: Oh sama ya.
2: Sekarang penyakit orang tua sudah dialami sama anak muda sebenarnya. Sekarang diabetes bukan usia tua lagi sebenarnya.
0: Iya, iya.
2: Tapi anak-anak muda di 20-an bahkan sekarang 30-an sudah banyak sekali. Penyakit jantung sekarang banyak yang dialami anak-anak muda karena diabetesnya itu. Sebenarnya itu. Gagal ginjal banyak juga karena apa namanya konsumsi minuman-minuman yang tidak jelas dan segala macam. Jadi mungkin dulu itu dianggap penyakit orang tua, tapi sekarang ini.
0: Oh iya ya, dulu mungkin orang tua ya.
2: Iya, sekarang sudah tidak Mas, sekarang anak muda udah banyak seperti itu.
0: Itu kenapa Mas? Karena
2: pola hidup terutama.
0: Oh, pola hidup ya.
2: Pola hidup, saking cueknya ya anak muda sekarang.
0: Oh.
2: Terus dengan zat-zat yang dimakan, diminum ini kimianya kan tinggi sekali. Bukan alami ya. Gulanya bukan alami. Tehnya juga bukan alami. Jadi langsung kemasan-kemasan seperti itu. Ya, itu sangat berpengaruh sekali sama anatomi tubuh sebenarnya, organ-organ dalam.
0: Artinya sebenarnya lansia, para senior kita yang dulu mungkin lebih bagus dalam mengkonsumsi makanan ya Mas.
2: Betul.
0: Atau karena keadaan.
2: Iya kan, juga betul.
3: Keadaan yang menyehatkan.
2: Keadaan yang menyehatkan. Iya, itu benar Mas.
0: Iya kan? Keadaannya atau memang belum ada pilihan banyak.
2: Betul, bisa juga itu.
0: Iya kan? Coba kalau waktu orang tua waktu itu, orang tua kita sudah ada kafe. Saya kira ya dong ke kafe saya kira. Iya kan?
2: Iya.
0: Kita kadang-kadang obrolan kita ini bisa mempertanyakan juga ya apakah anak-anak muda kita sekarang ini memang bisa tanda petik disalahkan karena konsumsi atau memang karena semuanya sudah berubah gitu loh.
2: Berubah, setelah tuntutan hidup saya lihat.
0: Atau gaya,
2: gaya hidup. Contoh HP. Kita tidur aja HP di sebelah. Pada radio aktifnya HP ini luar biasa tinggi.
0: Iya iya Mas ya.
2: Laptop, komputer. Kita di depan laptop di komputer itu berjam-jam. Itu radiasinya terhadap energi tubuh sangat berpengaruh. Medan listrik mereka dengan medan listrik terlalu benturan. Nah kalau kita tidak kuat atau kesehatan kita tidak baik, kita rasanya langsung lemas terus atau drop terus. Coba aja banyak sekarang teman anak-anak muda yang bekerja di komputer itu 2 jam, 3 jam akhirnya lemas. Lemas itu
0: karena benturan energi.
2: Energi dari komputer kan radiasnya tinggi, Mas. Itu kan tanpa disadarin.
0: Oh.
2: Langsung ke otak kan, mata, otak dan segala macam.
0: Itu melemahkan kondisi kita.
2: Kondisi itu betul. Kalau kita tidak olahraga, itu akan melemahkan.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu bisa dilawan asal kita olahraga.
2: Olahraga, yang menghasilkan energi juga.
0: Salah satunya olah nafas tadi.
2: Olah nafas. Cuma kalau anak muda kan lebih identik dengan olahraga yang cepat ya.
0: Fisik gitu.
2: Fisik dianggap itu sudah cukup sebenarnya pada masa tuanya nanti sangat berpengaruh di situ.
0: Ya, sebenarnya tentang handphone tadi udah menjadi kultur, artinya saya nggak tahu menjadi kebiasaan dan banyak orang di sebenarnya sudah tahu apa namanya apa mas
2: risikonya.
0: Risikonya sudah tahu
2: sudah
0: ya.
2: Tahu. Tapi tetap gaya hidup itu iya tuntutan iya. Hidup itu. Kadang-kadang kalau nggak mau tidur nggak nonton HP nggak bisa tidur.
0: Scroll dulu.
2: Iya scroll. Iya.
0: Ada jam-jam dua tiba-tiba gitu.
2: Iya.
1: Itu mau meditasi.
0: Oh iya iya iya jam dua itu.
2: Jam dua.
0: Katanya energinya paling kecil di situ. Oke mas, ini kembali ke apa namanya nafas tadi ini tadi artinya sama ya orang untuk menciptakan sebuah energi yang bisa paling tidak kalau bisa dikatakan buat kita semakin rileks akhirnya bisa menyembuhkan secara tidak langsung itu artinya lansia dengan anak muda sebenarnya konsepnya sama,
2: sama.
0: Untuk olah nafas ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau orang tua nih kan biasanya mas yang tidak sakit mungkin sudah terlatih dari muda ya, tapi kalau agak apa dikatakan telat gitu gimana ya mas? Artinya
2: tidak.
0: Orang tua sakit kan berarti perlu olah nafas. Ini artinya telat atau gimana mas?
2: Tidak ada kata telat sebenarnya mas. Kalau dia mau mencoba atau merubah hidupnya ya dengan olah nafas, tidak ada kata telat. Tetap bisa, cuma nanti porsinya dipercepat atau porsinya diperbanyak. Mungkin tadinya seminggu sekali, sekarang dia mungkin seminggu bisa 3-4 kali luangan waktu. Kurang lebih hanya setengah jam, dia harus disiplin. Apakah itu bisa berubah? Sangat-sangat berubah. Gitu, dengan pola yang tepat, dengan apa namanya hitungan yang tepat, semua bisa berubah langsung. Makanya selama ini saya ngajar itu, rata-rata mereka berangkat ke ruangan itu sakit-sakitan. Tapi setelah 1 jam ngikutin latihan yang saya ajarkan, mereka keluar tuh fresh. Jadi yang punya sakit, yang jantung sakit, jantung itu yang udah pakai ring bisa plong, yang vertigo migrain itu kepalanya bisa ringan dan segala macam. Makanya dengan pola yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan arah yang tepat itu semua bisa teratasi. Tidak ada kata telat sebenarnya.
0: Oh nggak ada ya?
2: Nggak ada mas. Itu yang ada hanya males.
0: Males ya.
2: Males.
0: Iya.
2: Itu sebenarnya.
0: Iya iya iya. Artinya nggak tahu ya penyakit yang diderita oleh para lansia ini ya, karena segmen kita kita lansia ini. Artinya apakah itu sebuah pertanyaan pas mudanya pengaruh enggak ya mas? Pas mudanya kurang terlatih atau bagaimana?
2: Bisa, bisa sangat itu pengaruh sekali mas. Memang kan dari gaya hidup itu kan. Mereka lebih potensinya ke materi ya. Sehingga mereka lupa. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Berkali-kali saya ngomong kayak makan pagi. Makan tidak teratur, istirahat tidak teratur. Seharusnya pulang itu sudah tidak boleh mikir kantor. Tapi masih mikir kantor yang seharusnya pulang itu relax. Tapi masih mikir besok ini harus bagaimana, akhirnya keributan, akhirnya tidak bisa tidur dan itu terjadi. Memang itu kayaknya sudah apa ya, jadi kultur kan sebenarnya. Zaman sekarang seperti itu. Makanya harus mencapai target sekian. Lupa, setelah target tercapai, akhirnya juga ambruk tubuh ini. Gitu. Nah di usia di atas biasanya mulai roboh itu di atas 45 tahun. 40 tahun udah mulai terasa.
0: Sejauh ini mas Bayu berapa usianya yang dilatih atau yang didampingi?
2: Rata-rata 70-an. Antara 45 sampai 70.
0: Ke atas ya.
2: Ke atas ya antara itu.
0: Lu sebenarnya kalau 40 masih muda ya mas sebenarnya.
2: Masih muda tapi ya? Setelah konsultasi dengan saya penyakitnya lebih dari umur 60.
0: Oh ya?
2: Iya.
1: Oh. Udah masuk pralansia atau?
2: Pralansia.
0: Oh, pralansia.
2: Iya, mereka parah-parah itu masih tanpa disadari. Ada yang istrinya ketemu saya, bapak kok sakit gini, apa artinya mas duit sebanyak ini kalau sakit, bapak ya? Bicara 10 menit aja udah liang pusing jatuh dan segala macam. Istrinya langsung itu. Ada yang memang sudah, ya maaf, untuk laki-laki sudah tidak produktif dan segala macam. Banyak sekali yang ngeluh ke saya gitu. Padahal usia masih 43, 42. Gitu. Nah ini ya memang mungkin begitu ya, mereka lupa akan apa kesehatan diri mereka, mereka menzolimi diri mereka sendiri sebenarnya.
0: Tanpa sadar atau sadar?
2: Tanpa sadar itu. Oh, karena tuntutan sadar. Tadi.
0: Oh iya, tuntutan. Dan nggak bisa dihindari ya?
2: Iya, nggak bisa dihindari.
0: Terus piye mas?
2: Itu ketemu saya itu nanti. Harus latihan.
1: Ikut latihan.
2: Ikut latihan.
0: Latihan. Hmm. Ya, latihan diimbangi dengan kegiatan lain yang menetralisir paling tidak.
2: Yang paling bahaya selama ini adalah banyak penyakit-penyakit yang tanpa disadari, itu tidak ada apa ya namanya, warning apa mbak namanya itu,
1: peringatan
2: ya, atau tidak ada gejala
1: sign, ada sign-nya, ya.
2: Tiba-tiba divonis des. Ini ternyata banyak sekali yang modelnya sekarang seperti ini. Sehat-sehat-sehat tapi pusing dikit, ternyata setelah diagnosa dokter udah parah. Nah ini yang sebenarnya harus sadar cepet lah, gimana jangan sampai itu terjadi, karena sekarang banyak penyakit yang nggak ada warning ya, dia tiba-tiba pas di diagnosa langsung stadium sekian, ini udah parah mas. Ternyata tidak ada rasa, tidak itu yang karena melupakan rasa itu.
0: Sebenarnya warning itu mesinnya tetap ada.
2: Ada
0: kan?
2: Pasti ada.
0: Kalau kita PK atau kita peduli atau mungkin apa aware apa ya pak istilahnya apa merasakan peka, bisa, peka gitu.
2: Betul.
0: Sebenarnya ada.
2: Ada. Contohlah. Kalau kita udah mulai merem ngantuk, itu usahakan tidur. Memang itu dari warning tubuh itu yang paling sederhana dalam kita udah ngantuk nih. Ya tidurin, gak kayak tangannya hanya gitu 15 ya? menit, 10 menit, tapi itu istirahat gitu. Tapi kadang-kadang ada yang gak mau itu. Wah, saya masih harus ini, saya harus ini. Kadang-kadang malah minum apa, katin deh produk-produk yang seperti itu ya. Jadi, nah itu yang bahaya malah dipaksa tubuh itu gitu loh sebenarnya.
0: Artinya yang sebenarnya ada sisi lain yang perlu diingatkan untuk sahabat Petra semuanya. Kayaknya bukan hanya untuk lansia, bahwa masih bisa nggak sih mas kita mempekakan lagi warning-warning tadi. Sebenarnya simple ya, kalau ngantuk, tanda mata ngantuk ya udah tidur harusnya.
2: Betul,
0: gitu.
2: Iya.
0: Itu aja kan ya mas?
2: Paling sederhana itu. Paling simple itu warning paling...
0: Harusnya istirahat.
2: Gitu harusnya ya? Istirahat. Tapi karena pikiran ini belum mau istirahat, masih punya tujuan, masih harus berpikir.
0: Beban ya.
2: Beban.
0: Target
2: sehingga,
0: tadi ya.
2: Sehingga ini tidak bisa terjadi tidur itu. Nah itu.
0: Oke. Mbak ada pertanyaan? Atau saya lanjut dulu? Nanti ya mbak.
1: Lanjut dulu aja. Okay. Ya,
2: masih ada karena... paling lama nanti.
1: Kan saya perusuh.
0: Tanda petik ya. Iya. kalau hubungannya dengan lansia, tentu saja kalau usia apa namanya 64 atau katakanlah 40 ke atas itu, terus ketemu Mas Made untuk dengan apa alternatif lain dengan cara olah nafas untuk penyakitnya itu, kebetulan mereka sudah sejauh ini saya yakin juga mungkin sudah ke medis ya.
2: Pasti.
0: Bagaimana memadukan itu mas antara penyembuhan tanda petik ya, olah nafas atau mungkin nanti kita Mas Bayu bisa langsung cerita juga dengan energi kuantum tadi gimana gitu.
2: Jadi ini pengalaman saya sih mas, kebetulan saya praktisi kan. Jadi biasanya orang yang konsultasi sama saya akan deteksi dengan getaran. Kalau di merpati itu getaran ya, getaran saya atau rasa saya. Jadi ini kira-kira kondisinya bagaimana, bisa diperbaiki atau tidak. Kalaupun bisa, tahapannya harus bagaimana, dia berangkat dari mana, itu apa namanya, itu yang saya lakukan biasa seperti itu. Jadi tiap orang akan berbeda. Cara-caranya itu. Kalau bapak ini ternyata punya penyakit misalkan jantung, oh dia nggak boleh nafas ini, nggak boleh nafas ini. Oh dia punya hipertensi, dia nggak boleh nafas ini. Itu saya lakukan.
0: Oh sebentar mas, artinya olah nafas itu tidak sembarangan ya mas?
2: Tidak bisa sembarangan mas. Tiap kasus akan berbeda. Tidak sama. Nah kebanyakan praktisi olah nafas ini di semua disamakan, dianggap setiap latihan nafas itu baik. Tidak, itu lihat dari kondisi orangnya. Tidak sama.
0: Kalau dibedakan dengan jenis penyakit yang diderita, olah nafas itu sama nggak, mas? Misalnya antara yang diabetes sama hipertensi?
2: Beda sekali.
0: Oh beda. Cara beda. Nafasnya beda.
2: Cara nafasnya berbeda.
0: Olah nafasnya beda.
2: Olah nafas berbeda.
0: Oh gitu ya, mas?
2: Iya, sangat-sangat berbeda. Tidak sama seperti itu. Nanti kalau sama, ya parah tuh, mas. Kayak misalkan hipertensi, samain dengan yang diabetes, malah itu pecah pembuluh darah nanti kalau.
0: Bukannya yang ditekan atau fokusnya beda ya?
2: Fokusnya berbeda, tekanannya berbeda, kondisi tubuhnya berbeda. Itu kan berbeda. Makanya ya berbalik lagi dengan kuantum itu. Jadi ini kan sebenarnya percepatan energi. Energi itu kan, atau getaran ini kan bisa mempercepat proses tubuh sebenarnya. Cuman di merpati putih kan dibagi-bagi tuh mas, ada untuk power, ada untuk getaran tutup mata deteksi, ada untuk penyembuhan. Pada intinya tuh sama, yaitu rasa tadi. Nah ini punya di merpati putih orang punya keahlian masing-masing, jadi tidak sama. Dan dia lebih fokus kemana itu seperti itu. Tapi pada intinya adalah tetap percepatan energi atau getaran itu bisa merubah tubuh kondisi kita kalau kita fokus. Makanya kalau saya ngajar itu, kunci dari semua hidup itu ada tiga mbak ya, satu ya, antara hati, pikiran dan tubuh harus sama, seimbang. Ini yang bikin kacau nih.
0: Hati, pikiran dan tubuh.
2: Tubuh, misalkan pikirannya masih manyang-manyang, pengen main. Hatinya galau, tubuhnya udah capek, gak bisa juga mas.
0: Menangkan yang mana mas? Hah? Kalau milih harus mana?
2: Rata-rata lebih ke pikiran ya. Dia mereka keluar, ngopi keluar dan segala macam.
0: Itu yang menang ya
2: biasanya. Biasanya begitu. Padahal tubuhnya udah enggak kuat.
0: Harusnya yang tubuh itu sebenarnya.
2: Iya, kunci
0: karena dia menopang kan.
2: Menopang. Ini kan fondasinya di tubuh ini. Jadi makanya antara tubuh, pikiran, hati ini harus sama. Nah, kalau udah itu seimbang, nah kinerja tubuh ini akan seimbang juga. Makanya energi itu percepatan ya. Jadi gimana cara ngobatinya sebenarnya ada metode-metode tertentu. Ya kalau dibilang metode kuantum memang betul juga. Sebenarnya itu lompatan energi. Gimana cara kita merasa tubuh, merasakan jantung kita, kita melihat tubuh kita gitu. Jadi kayak kita ini kenal dengan tubuh kita. Kita berdamai dengan tubuh kita.
0: Ngajak ngobrol ya.
2: Ngobrol secara kalau saya itu bahasanya saya coba komunikasi dengan tubuh kita deh gitu. Caranya paling gampang adalah ya membayangkan. Makanya saya ngajarin teman-teman itu, coba lihat aja di HP itu organ apa anatomi tubuh kan. Jantung sebelah mana, ginjal sebelah mana. Coba kita pegang. Kita komunikasikan. Nah, di situ mulai ada rasa yang nyatu antara kerja jantung sama pikiran, sama rasa, sama hati ya. Nah sebenarnya, oh ternyata jantung saya udah lelah dan segala macam, oh saya harus istirahat. Caranya bagaimana untuk supaya kita bisa mensupport jantung? Nah itu datang aja ke Kapulaga, ikut hati merpati putih di sana.
3: Buka pendaftaran.
2: Itu ada cara-cara seperti itu, okay. Energi, jadi lompatan energi. Walaupun apa namanya, sesimpel itu, sesederhana itu, tapi kita bisa merasakan tubuh kita. Berapa kali ya saya, karena saya kan bukan hanya pengajar, cuma saya praktisi juga, di Lala juga saya praktek di tubuh saya gitu loh. Kayak kemarin saya saking kelelahan tiba-tiba ada di puskesmas, di rumah sakit kok tiba-tiba ada kencing batu kan. Ya saya dikeluarin sendiri caranya.
0: Siapa yang kencing batu?
2: Saya sebenarnya. Kan capean kan waktu itu, capean lelah sekali. Ternyata kok agak enggak nyaman di pikir. Akhirnya saya coba untuk diagnosa ke puskesmas nggak ketemu, ternyata di Bethesda ketahuan gitu. Akhirnya saya ngeluarin cara saya sendiri, akhirnya keluar
0: dengan olah nafas tadi.
2: Penekanan.
0: Menekanan.
2: Akhirnya keluar kecil selesai sampai sekarang.
0: Hebat kalau bisa sendiri. Berarti sebenarnya setiap orang atau kalau kita sekarang fokusnya ke lansia, sebenarnya lansia itu bisa paling tidak membantu menyembuhkan dirinya sendiri.
2: Betul, bisa.
0: Tidak memperparah paling tidak.
2: Iya, membantu, meringankan sebenarnya. Membantu, meringankan. Walaupun medis ini saya selalu ngajurkan untuk berdampingan ya.
0: Tetap jalan
2: sebagai tolak ukur ya. Karena yang punya alat adalah medis yang paling lengkap sebenarnya.
0: Oh iya, secara medis.
2: Secara medis ya, dia bisa deteksi segala macam. Kalau kayak saya untuk melakukan kayak kuantum deteksi orang kan hanya saya sendiri yang bisa. Ya kan kayak kemarin ada ya mbak ya. Yang dia kena apa mbak itu? Tumor ya. Apa?
3: Nasofaring
2: itu.
0: Leher.
2: Jadi di dalam tengkorak tuh itu. Saya cek deteksi, saya perlapis, saya kayak MRI ya sebenarnya itu. Langsung kedetek ya mbak. Ternyata larinya kesini ya. Di dosa saya sama dokter hampir sama. Mungkin 99% sama. Gitu loh. Besarnya apa?
0: Benjolannya
2: saya ukur sekarang semua itu. Cara saya, tapi kan hanya saya yang bisa begitu, yang lain kan tidak bisa. Tapi caranya yang untuk masyarakat umum sebenarnya hanya cukup mengenal tubuh kita aja.
0: Cara yang paling dasar
2: sederhana.
0: Itu gimana caranya tadi mas? Ya itu tadi ya,
2: mengenal tubuh kita. Kita merasakan, jadi kembali lagi ke orang, mungkin orang Jawa nih, rasa syukur. Rasa syukur secara ikhlas dan segala macam, akhirnya bisa menenangkan pikiran.
0: Satu kalimat yang kemarin saya bahas di acara Petra yang lain. Satu kata frase dari Jawa. Satu kalimat ini ternyata pada dilupakan. itu yaitu yowis lah.
2: Nah,
0: tapi ikhlas.
2: Ikhlas.
0: Yowis lah gitu.
2: Betul.
1: Sing wis yowis.
0: Sing wis yowis. Sing durung ya.
2: Karena banyak iya betul Mas, karena banyak orang yang akhirnya berkutat di situ aja.
0: Iya
2: kan?
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Seharusnya dengan melepas itu semua kita akhirnya ketemu jalan yang baru dalam proses plat apa ya penyembuhannya ya. Karena kita udah tenang, tujuan kita udah jelas. Sekarang kita cari yang alternatif. Karena begitu kan, saya harus bagaimana. Tapi kalau kita berkutat di situ kita pikiran nanti saya mati, akhirnya tidak bisa. Nah, itu benar itu aja sih.
0: Mas, dalam rangkaian lansia tadi yang saya yakin sebagian mungkin sebagian besar yang ketemu Mas Wahyu nih. Mereka sudah ke medis kan?
2: Iya.
0: Artinya obat tetap diminum ya Mas?
2: Ada yang sudah lepas ya.
0: Oh.
2: Ya, sebenarnya sore ini saya ngajar nih sebenarnya. Saya serahkan ke asisten saya.
0: Gara-gara Mbak Lia nih suruh ke sini.
2: Gara-gara Mbak Lia suruh ke sini. Nah itu kan sudah murni ke Merpati Putih ya. Ternyata mereka pengakuan. Mereka setiap ada yang ibu. Mas saya lupa kemana. Itu tiap minggu ke dokter. Itu harus suntik antara 200 sampai 500 ribu tiap minggu. Karena ada cedera di bagian bahu dan segala macam. Sekarang dia sembuh total.
0: Oh. Sakit apa itu Mas?
2: Ada kayak frozen.
0: Oh frozen.
2: Iya frozen yang sudah parah, dia nggak bisa.
0: Nggak bisa ke atas. Akhirnya
2: dengan latihan nafas, pola nafas teratur.
0: Bisa Mas.
2: Sekarang udah sehat total, berhenti. Makanya dia sekarang aktif latihan mandiri.
0: Oh karena merasakan manfaatnya.
2: Manfaatnya iya.
0: Iya.
2: Ya, seperti itu.
0: Diapain Mas kalau frozen itu kan apa ya fisik ya artinya
2: fisik itu kan secara manusia memang itu fisik tapi kan pada intinya di situ itu kan ada sumbatan yang sudah membeku ada karakter baru jadi bikin jaringan yang baru. Nah gimana caranya sekarang bisa memecah jaringan itu menjadi normal atau mensupport oksigen ke bagian situ. Makanya yang terbaru saya metode terbaru itu yang saya temukan 1-2 bulan ini saya praktekkan ternyata banyak yang berhasil cara pengobatan diri sendiri.
0: Gitu. Mengobati diri sendiri.
2: Dan sangat simpel sebenarnya itu salah satunya adalah dengan cara mengetahui atau menghafal anatomi tubuh itu. Itu pondasi yang paling gampang. Jadi kita mengenal diri kita. Oh saya sakit di sini, ya udah caranya begini ada. Itu nah mereka itu saya praktekkan ternyata mereka perubahan drastis. Yang ambeien nggak jadi ambeien, nggak jadi operasi dan segala macam. Yang jantung bisa plong. Kemarin waktu saya di Semarang di rumah sakit di Semarang itu saya kaget, saya datang ke sana saya kira pesertanya umur 40-an Mbak, ternyata di atas 60 semua. Saya bingung.
0: Yang bikin kaget kenapa Mas?
2: Kenapa? Kalau saya materi saya kenceng mereka nggak kuat. Kalau saya kasih lambat target nggak tercapai gitu. Saya harus berpikir keras di situ. Dan itu disaksikan dokter, terus disaksikan dari apa ya agama juga. Apakah materi ini bertentangan dengan agama atau tidak? Nah ini kan, itu sebenarnya bagi saya tantangan. Tapi akhirnya goal terakhir langsung. Ini luar biasa, ini masuk dan yang sakit jantung pasang ring langsung plong dan segala macam reaksi positif hampir ya 100% ada perubahan dalam diri mereka. Makanya saya mau dikirim ke Surabaya ini nanti. Itu seperti itu. Jadi itu dari pihak rumah sakit. Nah itu metode terbaru itu yang saya temukan gimana caranya kita bisa mengkoreksi diri kita.

0: katakanlah lansia sudah ke dokter ini, olah nafas itu berperan, saya nggak tahu tergantung psikon atau tidak, apakah sebagai tetap sebagai pendamping atau menggantikan yang medis?
1: Pada akhirnya nanti pengganti medis.
0: Oh, pengganti medis ya.
1: Pada akhirnya ya, mereka yang selama ini saya sudah tanganin, akhirnya ya, lepas dari medis. Cuma saya sebagai pelatih tetap tolong cek medis.
0: Tetap itu.
1: Iya, ya. Saya menyarankan untuk cek medis karena paling lengkap. Walaupun mereka, oh saya sudah sehat dan segala macam, tapi namanya
0: jangan sampai itu hanya sugesti.
1: Iya, sugesti betul. Sampai katanya ternyata ada perubahan, sangat-sangat perubahan itu.
0: Oke, artinya bisa berdampingan kan, tetap gitu loh.
1: Cuman kendalanya olah napas ini rata-rata orang itu malas melakukan sendiri.
0: Oh. Jadi penyebabnya karena susah atau karena
1: Sebenarnya hanya apa ya Mbak?
0: Semangatnya
1: kalau rame-rame ini kayaknya ada tantangan gitu lah.
0: Kayak orang olahraga itu males ya.
1: Betul. Padahal kalau udah yang kronis, yang kayak kanker, tumor dan segala macam itu, waktu intensnya harus lebih banyak. Harus ini banyak. Sehari itu nggak, seminggu itu nggak bisa 1-2 kali, tapi harus 7 kali. Gitu. Nggak bisa berhenti dalam waktu. Karena ada target kalau saya mas. Oh ini udah parah tingkat sekian. Oh ini harus ketemu saya minimal 7 kali saya. 7 satu minggu itu harus. Selama berapa? Mungkin 7 kali pertama, nanti saya tinggal 2 kali, 3 kali. Harus tercapai dulu energinya. Nanti kan saya deteksi dengan ya kalau orang bilang getaran ya. Atau percepatan gelombang getaran itu. Oh ini udah sampai tahap ini udah bagus nih gitu. Itu aja.
0: Oke. Yang menarik dari tadi Mas Wahyu nyampaikan tentang bagaimana mendeteksi dengan getaran mewakili mungkin sahabat Petra. Bisakah kita juga belajar akhirnya mengetahui sebuah penyakit dengan getaran yang kita miliki gitu, dengan kemampuan itu?
1: Bisa mas, makanya bisa, bisa karena intinya di olah nafas kan, inti dari olah nafas itu meningkatkan gelombang elektromagnet atau getaran. Tiap orang ini punya gitu, cuman tidak dilatih.
0: Pertanyaannya lagi mas, mendeteksi getaran itu
1: dengan apakah, getaran betul,
0: dengan getaran itu apakah memang orang ini harus sehat kalau dia juga punya penyakit sendiri apa? Bisa berjalan?
1: Bisa.
0: Apa harus fix dulu, kita harus lihat dulu baru getaran itu efektif?
1: Enggak juga. Jadi getaran ini sebenarnya membantu mempertahankan atau meningkatkan kualitas tubuh walaupun dia udah penyakit ya. Dia udah punya penyakit. Dengan dilakukan getaran atau olah napas ini yang dia getaran kan dihasilkan olah napas. Otomatis stamina dia jauh lebih baik. Sebenarnya itu. Nanti saking menunjang. Nah, nanti setelah latihan olah napas dia punya getaran, bisa dikembalikan lagi getaran untuk diri kita. Jadi energi yang dihasilkan dari tubuh kita akan dikembalikan ke kita.
0: Dari kita untuk kita?
1: Ah, betul. Karena kan itu dari kita untuk kita, ada juga dari kita untuk
0: orang lain.
1: Orang lain.
0: Gitu. Dan harusnya untuk kalau on dengan orang lain, kita harus kuat dulu ya mas?
1: Pasti.
0: Logikanya gitu. Logikanya kan?
1: Gitu. Jadi
0: mau menyembuhkan kita sakitnya malah.
1: Betul. Nanti. Nah makanya sekarang banyak yang praktisi karena tidak sehat terus dia ngobatin orang lain, akhirnya banyak praktisi yang KO.
0: Malahan ya.
1: Banyak mas, jangan salah, saya udah keliling. Banyak usia mereka hanya antara 50 sampai 60.
0: Terus ngapain mereka itu?
1: Ya karena gak kuat meninggal mas.
0: Oh meninggal
1: mas? Iya, kan feedback. Jadi penyakit itu kan kita bermain energi nih. Misalkan Mas Arya punya energi, dia sakit. Kalau saya tidak punya benteng yang kuat, gelombang elektromagnet itu bisa kembali ke saya. Makanya ada yang bilang kan,
0: nular tuh ya
1: nanti ketarik. Ada yang bilang itu orang Jawa, orang umum lah mengatakan. Karena apa? Kita gak kuat. Nah, di Merpati Putih harus kuatin dulu dengan popor. Makanya sebenarnya tugas paling berat itu olah nafas itu adalah yang pekerjaan penyembuh. Karena dia harus
0: pondasinya kuat dulu.
1: Harus kuat dulu kalau untuk power ya, di Merpati untuk power kelihatannya itu yang hebat. Tapi justru yang power yang perlu paling kuat adalah orang praktisi yang penyembuhan ini. Karena dia berhadapan dengan langsung kayak kanker lah. Kanker tumor itu kan ada radiasi. Ada radiasi mas.
0: Penyakitnya itu.
1: Oh. Makanya coba dicek ke rumah sakit. Ada kita nggak boleh masuk ruangan tertentu kok saat dia kena tumor. Itu ada radiasi. Dan kemarin saya ngalamin sekali.
0: Apa yang dirasakan?
1: Seperti vertigo. Karena kelelahan kan. Saya nggak tidur waktu itu. Saya waktu itu mau berangkat kemana mbak ya? Ke ngajar Palembang. Di Palembang. Saya nggak tidur. Pagi saya mau berangkat. Ternyata cucian saya di laundry. Saya mau ngambil ke laundry. Laundrynya tutup pulang ke Wonosari yang punya. mau nggak mau saya harus ke toko beli baju. Jam 11 siang. Pada jam 1 saya udah dijemput. Jam 11 karena udah permintaan dari istri. Terus saya harus ketemu. Saya cek ini masih ada bu semua ini gini-gini. Benar kan? Wah ini kena saya. Terus saya pulang padahal hanya rumah ini kurang lebih hanya 50 meter dari rumah.

0: Masuk kamar saya vertigo, Mas. Saya netralisir dulu itu, padahal udah setengah satu. Jam satu saya dijemput sama sopir itu. Itu terjadi. Jadi kita harus kuat dulu, Mas. Jadi berat sebenarnya sebagai seorang praktisi penyembuh itu kalau kita sebenarnya tidak kuat. Tapi orang tidak menarik ke situ, pikirnya oh penyembuh itu getarannya kecil, pora kecil. Enggak, itu tugas paling berat, Mas. Makanya kalau dilihat, Mas Raya, jajaran orang Jawa dulu ya, raja dulu itu, sebelum jadi raja dia jadi pendekar dulu, belajar kanuragan, petarung, keilmuan, akhirnya dia jadi raja.
1: Sakti dulu ya.
0: Sakti dulu, setelah jadi raja dia menepi, teratus jadi penyembuh. Justru penyembuh itu di titik terakhir. Petapa. Ya,
1: harus melewati berbagai.
0: Karena untuk menyiapkan powernya dulu, tapi orang zaman sekarang tidak pernah berpikir itu. Ngertinya langsung penyembuh, sehingga sekarang banyak penyembuh yang apa balik ke diri kita feedback penyakit-penyakit itu. Akhirnya kita
1: jadi bumerang ya.
0: Bumerang. Betul.
1: Mereka kadang-kadang kita lupa bahwa penyembuh juga punya masalah juga ya.
0: Betul. Itu Mas, itu energi kuantum tadi kan sebenarnya. Lomparan-lomparan energi yang berat. Iya. Okay. Betul. Apalagi kalau saya nyembuhin misalkan. Oh. Kan, pengalaman yang balik ya. Ternyata dia penyakitnya kan penyakit ada dari diri sendiri. Dari alam, dari buatan orang, sama dari Tuhan. Kan penyakit saya, pengalaman saya dibagi tiga ini.
1: Oh gitu ya, Mas.
0: Iya, Mas. Jadi saya harus detek ini berat juga nih. Oh ini saya, oh ini penyakitnya dari sini. Saya harus tahu, Mas. Kalau nggak tahu kok asal nyembuhin gini nggak bisa. Nah, itu harus saya bagi di situ. Sebenarnya.
1: Nah, kalau begitu kita ke fokusnya kembali apa tadi dasar atau berbagai hal yang bisa ketahui, kembali ke
0: kuantum tadi.
1: Kuantum dan hubungannya dengan lansia.
0: Lansia.
1: Apa yang apa ya, Mas, untuk ke para lansia, para sesepuh kita yang di atas kita ini yang mungkin sampai saat ini juga bukan beliau-beliau aja yang bingung, tapi orang-orang yang di sekitarnya juga
0: masih bingung, ya.
1: Masih bingung gitu. Bagaimana contohnya lah, Mas, yang realita tadi kan Mas Wahyu juga cerita bahwa setiap penyakit itu kan mempunyai cara yang berbeda antara diabetes, kemudian
0: misalkan jantung
1: gitu. Mungkin Mas Wahyu biar ada bayangan dari para lansia nanti misalnya kepengen artinya belajar menafasan itu, bisa kasih contoh nggak, Mas? Misalnya kenapa beda, dan memang karena fokusnya masing-masing bagi orang yang sudah tahu kan, kalau misalnya hipertensi, oh ini bagian sini gitu. Itu gimana, Mas?
0: Intinya adalah kita harus tahu sebabnya dulu, Mas.
1: Sebab?
0: Iya. Penyakit itu mesti ada sebabnya. Kalau saya selalu ngobatin lihat sebabnya dulu.
1: Ada nggak sih sebabnya karena usia?
0: Itu pastilah, orang usia kan kenapa orang tua itu mudah kena penyakit karena fungsi organ dalam tubuh udah melemah.
1: Termasuk sel-selnya
0: ada. Sel-selnya udah melemah. Organ-organnya bekerja udah terlalu berat.
1: Itu alami ya, Mas.
0: Alami. Itu.
1: Kalau itu enggak bisa lagi, udah.
0: Bukan tidak bisa, Mas, tapi bisa diperbaiki atau di recovery pelan-pelan. Atau menjadi lebih bugar, itu bisa. Tapi kalau tua itu udah pasti. Nah itu kan udah melemah, fungsinya sudah berkurang dan segala macam. Tapi apakah fungsi ini bisa diperbaikin? Bisa, Mas. Kalau udah melemah mesti ada penyakit. Kan begitu.
1: Mau tidak mau ya.
0: Mau gak mau mesti, oh penyakitnya ini timbul ini.
1: Artinya ada. Setiap orang tua pasti akan sakit, Mas?
0: Pasti.
1: Apapun ya?
0: Apapun itu. Walaupun teman ada katanya ada yang parah, ada yang tidak gitu loh. Sebenarnya. Tapi kan karena fungsi ini sudah melemah.
1: Semuanya.
0: Tapi bagaimana caranya bukan itu yang kita pikirin. Gimana caranya adalah sekarang memaksimalkan kondisi tubuh yang sudah lama ini bisa lebih baik atau bisa berfungsi baik.
1: Apakah minimal itu ya?
0: Minimal harus kembali, kita nyaman dulu nih. Kita nyaman dulu dengan latihan olah napas ini. Nah nanti kalau udah latihan napas rutin dia menjadi nyaman, akan timbul getaran atau energi dalam tubuh itu. Nah, gelombang-gelombang energi ini, medan listrik ini yang akan dikembalikan ke tubuh kita untuk memaksimalkan atau memaksimalkan fungsi ya dari organ ini lagi. Nah, di situ ada lompatan-lompatan energi lagi dah, terutama dari pikiran. Gitu loh, kesehatan dan segala macam. Nah, itu.
1: Pikiran ya.
0: Pikiran lagi, kira kembali ke pikiran.
1: Pikiran lagi.
0: Kalau belum nyaman gimana kita? Pikiran kita mau tenang.
1: Padahal kalau lansia harapannya sudah sumeleh ya.
0: Iya, sumeleh. Harusnya betul. Ya. Harusnya.
1: Karena udah melalui sudah lansia semeleh gitu.
0: Betul. Tapi kadang-kadang lansia ini malah banyak pola kan gitu.
1: Diganggu putune.
0: Nah, makan sudah nggak teratur, merasa sehat toh, yeah. Wah makan nggak teratur dan segala macam, seharusnya sudah mulai sadar diri di situ.
1: Tapi angel lo ngajari
0: orang. Angel orang,
1: betul. Katanya kembali ke bayi, iya mas. Untuk lansia tertentu dah, keinginannya seperti muda, seperti anak.
0: Pengen dilayani lagi,
1: lagi, manja lagi.
0: Manja lagi, tapi tidak semua ya. Kalau kita sering latihan, fungsi-fungsi kembali normal seperti otak, pendengaran, mata, biasanya itu tidak seperti itu mas, biasanya. Kan yang lansia yang paling organ dalam yang paling sering, yang paling utama lemah itu adalah di otak.
1: Otak ya?
0: Iya, ya toh mbak.
1: Mengecil gitu.
0: Iya, dia tidak aktif lagi kan, tidak terlatih lagi sehingga jadi pikun, terus pendengaran tuli, mata blaur itu kan pertama dari situ dulu. Dia turun mulai ke jantung dan kalau jantung oke lah masih bisa banyak yang bagus ya, ginjal masih bisa, tapi rata-rata yang permasalahan tuh di otak. Gitu.
1: Oke, mas, dalam kasus lansia yang keadaan tertentu nggak bisa diajarin, misalnya ini mestinya kan olah nafas yang akan dilakukan oleh penderita sendiri, mas, itu lebih banyak membantu atau justru tanda petik instan yang disembuhkan oleh para penyembuh, mas?
0: Itu harus ditopang dua, mas. Kalau mau cepat, iya.
1: Jalannya mas,
0: iya, jalan, sendiri berjalan, beriringan, gitu. Jadi saling membantu. Misalkan saya ngajar, makanya banyak yang misteri ya, asisten saya itu banyak, termasuk anggota-anggota saya itu banyak. Kalau yang Mas Oyo yang ngelatih kok sembuh habis latihan, tapi kalau yang lain enggak kok kurang gitu, itu banyak.
1: Kenapa gitu mas?
0: Karena saya kan setiap ngelatih tidak diam ya. Saya gimana caranya saya punya energi atau getaran ini, saya masuk ke mereka.
1: Masuk tanpa sepengetahuan mereka?
0: Iya, sugestinya mereka. Getaran saya mencoba untuk mendeteksi mereka, mana yang kurang dan segala macam. Itu yang saya lakukan. Nah, otomatis saya juga harus latihan khusus untuk itu. Kalau enggak saya juga lemes gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, di situ mereka merasa nyaman. Sebenarnya kan juga sugesti. Ada aba-aba ya. Rasakan, rasa. Saya kata rasa itu kan, saat mereka sudah tenang, saya bicara, rasakan. Mereka otomatis, mas, akan ikut kan, saya merasakan. Makanya terjadi fenomena dalam tubuh, kok saya lebih nyaman segala macam. Itu salah satu cara sebenarnya supaya tubuh ini cepat proses nyaman.
1: Itu belum masuk ke olah nafas padahal ya. Masih
0: iya.
1: masih memberikan sugesti-sugesti
0: itu kan. Itu salah satu cara kan. Salah satu cara, lompatan. Makanya omongan saya ini kadang-kadang orang bilang ada energinya, yaitu lompatan energi, percepatan. Gitu.
1: Iya. Oke, tapi tadi yang disampaikan Mas Wahyu, setiap orang beda ya, artinya kan sesama atau trainer pun ketika subjektif lagi ya, akhirnya kapasitas seseorang, power itu, yang lompatan, walaupun dengan ucapan, dengan sugesti, kalau orang yang bisa merasakan pasti ada penyebaran energi yang masuk ke kita gitu. Dan tidak setiap orang bisa itu kan, makanya hanya ngomong biasa tanpa energi gitu.
0: Betul.
1: Gitu mas?
0: Iya. Nah ini makanya pelatih itu harus benar-benar latihan. Gak bisa pelatihannya ngaba-ngaban itu, kalau orang Jawa bilang gak bisa. Ngaba-ngaban itu gak bisa. Dia harus memang punya apa ya, energi atau getaran atau power yang bagus untuk bisa melayani semua. Gitu. Makanya kalau saya ngelatih itu berapa orang? Ada 60. Oke, 60 saya masih bisa misalkan. Ada berapa? Yang paling banyak kan 1300 saya.
1: Hah?
0: Iya.
1: 1300.
0: Di lapangan tuh 1300 saya mimpin.
1: Iya, iya. Gitu. Saya bayangin energinya habis tuh kalau enggak.
0: Wah, itu luar biasa berat itu saya. 1300 saat itu.
1: Saya kering itu. Oke, mas, proses ini kalau para sesepuh kita dalam yang kita kategorikan lansia dan kebetulan sakit ini kan biasanya tuntutannya pasti waktu ya. Artinya kapan sih sesembuh dengan olah nafas ini? Itu apa yang berpengaruh sehingga bisa lebih cepat? Bahkan kadang-kadang yang minta, wah kesuwen, bisa instan, itu gimana mas menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu?
0: Kalau sebenarnya dalam penyembuhan dengan olah nafas tidak ada yang instan, mas.
1: Pasti proses.
0: Sebenarnya pasti proses. Makanya saya katakan tadi mas Arya benar bilang, apakah dengan latihan sendiri atau dibantu sama pendamping, itu dua itu beriringan.
1: Akan lebih baik kalau dua-duanya
0: betul,
1: jalan.
0: Betul. Ditambah kalau misalnya ada medis berarti tiga. Itu cepat sekali. Gitu loh. Jadi kalau kan tidak ada yang membenerin saya dalam waktu satu hari langsung benar. Gak bisa. Tapi kalau rasanya lebih nyaman itu bisa mas.
1: Oh bisa? Kalau rasa bisa?
0: Rasa lebih nyaman, kok saya lebih nyaman ya dibandingin sebelum saya latihan. Itu bisa. tapi dalam merubah fungsi organ ini tidak bisa dalam satu hari.
1: Oh, oke. Berarti hubungannya dengan rasa ya.
0: Kalau rasa.
1: Mm-mm. Dan itu berlaku umum loh. Ketika kita ketemu dengan seseorang pun, mm-mm, ketika bisa cocok atau nggak tahu energi yang pas gitu, nyaman langsung.
0: Betul,
1: bisa.
0: Betul, ya.
1: Itu benar. Apalagi kalau kita track.
0: Iya.
1: Ini tujuannya agar dia nyaman. Dan kita punya kemampuan itu pasti mm-mm, yang bikin nyaman ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Berarti yang perlu waktu lebih ke organ-organ tadi ya?
0: Bukan, mengembalikan fungsi organ.
1: Boleh tahu mas berapa lama apa ya, mungkin subjektif tergantung, tapi average misalnya contoh penyakit aja mas, misalnya apa ya mas, diabetes gitu.
0: Diabetes misalnya. Permasalahannya kalau saya itu saya track dulu ya, biasanya saya ke pankreasnya, saya cek pankreas. Diabetes itu saya pernah lakukan yang dari 450 saat itu, itu 3 hari bisa turun ke 150.
1: 3 hari?
0: Iya. Tiga hari.
1: Itu diapain mas?
0: Olah nafas.
1: Oh, olah nafas. Iya. Tapi makan juga suruh atur.
0: Selama itu saya kurangin dulu untuk manis ya, semua. Tapi saya genjot di pagi hari dan sore hari.
1: Apanya? Olah nafas.
0: Olah nafasnya. Oh. Selama 3 hari bisa 150 karena saya tidak lanjutin ke hari berikutnya karena saya harus pulang. Waktu itu kan saya ada di Batam.
1: Cepet dong waktu itu. Cepet. Tapi mas lagi pulang nanti naik lagi.
0: Saya kasih tahu caranya. Biasanya orang akhirnya begitu mas, ini yang saya pengalaman. Ah tenang aja besok ada mas Wahyu. Selalu begitu andalannya. Sehingga yang sudah baik tidak teratur lagi. Karena mereka ngadain, oh besok ada mas Wahyu. Kalau sakit ketemu mas Wahyu lagi. Itu yang saya sangat sesali.
1: Padahal sesuai dengan tema kita ini bisa menyembuhkan sendiri juga.
0: Iya kan? Makanya
1: dilatih tadi ya.
0: Iya kan saya sudah memberikan materi itu. Saya sudah misalkan saya bantu untuk benerin pankreas, fungsi pankreasnya. Saya tahu caranya. Disitulah mereka harus rutin latihan. Nanti kalau sudah mulai nyaman, ke medis cek, udah bagus, silakan. Gitu.
1: Oke. Okay. Kembalikan. Menarik. Mas, gua udah hampir 1 jam nih.
0: Terus Mbak Lika ngomongnya kan.
2: Ini enggak usah. Enggak usah, nanti makan aja.
1: Sebagai pasien. Capek dia.
0: Iya memang kembali ke kuantum tadi. Sebenarnya kuantum itu kan lompatan energi, Mas. Salah satu adalah mempercepat. Sebenarnya makanya kalau di Merpati Seputi sendiri fungsinya banyak banget ya, ilmu Jawa juga fungsinya banyak banget. Jadi ini yang tidak pernah sebenarnya disadari bahwa dengan getaran ini kemungkinan itu pasti terjadi dan kita mengetahui. Makanya energi atau getaran itu tidak dibatasin ruang dan waktu.
1: Dari Jawa pun bisa sebenarnya.
0: Bisa ya, bisa. Ya kan? Bisa mengetahui masa lalu, masa depan, masa sekarang kan. Namanya energi kekal mas. Ya, getaran itu kekal, jadi bisa ada lompatan energi kayak Einstein ya, Einstein bilang seperti itu.
1: Ya, ya.
0: Nah itu yang
1: dan ilmiah lo itu.
0: Inner ilmiah, cuman kita kadang-kadang mau yang membatasi kita seperti itu adalah pikiran kita sendiri. Kita yang tidak percaya, percaya nggak sebenarnya itu terjadi? Kita sudah meyakini ilmu itu tidak ada, kita sudah meyakinin bahwa itu nggak bisa, ya udah itu nggak bisa dan itu tidak ada. Karena yang membatasi sebenarnya pikiran kita sendiri. Nah makanya orang-orang tua itu saya selalu sugesti mereka meyakini bahwa mereka harus sembuh. Mereka bisa sembuh. Nah dari situ mereka ada motivasi. Tugas saya pertama adalah memberi mereka kenyamanan dulu saat latihan. Kok ini nyaman ya mas, sudah berubah. Di situ ada positif pikiran.
1: Udah buka dulu ya.
0: Udah buka jalan dulu. Mereka akhirnya punya motivasi yang baik. Nah itu. Tapi jeleknya satu.
1: Apa itu mas?
0: Kalau nggak ada saya, nggak ada yang mau latihan.
1: Kenapa gitu ya mas?
0: Misalkan saya kirim asisten saya. Wah kalau nggak sama Swahyu nih, akhirnya begitu.
2: Mau lah mas. Mau.
0: Amin. Berarti besok asisten aja.
2: Cuma nanti tanya kapan nih?
1: Siapa buat lali ya? Kirim saya aja udah. Saya udah tahu masalahnya. Selesai. Mas.
0: Selesai betul. Jadi sebenarnya itu aja mas. Jadi saya itu buka jalan lah. Artinya mereka saya bawa ke pintu gerbang, tinggal mereka membuka kuncinya atau tidak. Okay. Itu.
1: Oke. Okay. Kayak ini sebagai penutup, tapi mungkin ini jadi pertanyaan yang menarik mas. Bocoran dikit mas. Tadi kalau Mas Wahyu kan bilang bahwa kunci-kunci energi untuk penyembuhan itu berbeda antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Mungkin beberapa petunjuk atau beberapa informasi, misalnya untuk diabetes ini fokusnya yang disasar yang ini
0: pakai diabetes itu adalah gimana caranya kita membuang kadar gula dalam darah dulu.
1: Caranya gimana?
0: Dengan cara memaksimalkan kerja otot.
1: kerja otot.
0: Iya, atau membakar kandungan darah yang ada di darah. Caranya apa? Dipanaskan tubuh itu dengan olah nafas. Di merpati putih ada buah nafas, tarik tahan di dada sekian detik. Itu akan bercampur antara adrenosin trifosfat ya, menjadi asam tubuh dengan oksigen akan menjadi adrenosin trifosfat. Terjadi pembakaran yang besar. Nah, itu nanti dola darah otomatis akan terbuang. Dengan pengejangan otot itu akan bekerja. Kan kejang mas, otot bekerja. Kandungan-kandungan gula, kolesterol, asam urat itu akan terbuang melalui urin dan keringat. Sesimpel itu aja sebenarnya.
1: Oke, berarti kalau diabetes, kalau kesimpulan kasarannya ambil nafas, nahannya di dada.
0: Iya, betul, gitu kan? Yang lama,
1: okay,
0: yang
1: lama.
0: Tapi waktu tertentu ya.
1: Okay.
0: Karena itu kan ada oksigen dengan asam tubuh harus bercampur.
1: Okay.
0: Sehingga menjadi adrenalin trifosfat, panas tubuh. Makanya kalau orang latihan nafas mesti panas.
1: Iya.
0: Nah, dari panas
2: tapi itu, semua penyakit kan juga dengan pembakaran itu, Thomas.
0: Beda juga, Mbak.
2: Beda juga.
0: Kita kembali lagi. Nah,
2: misalnya kanker gitu.
0: Kanker otomatis ya, cuman kalau kanker itu harus ada energi kembali lagi dengan cara tembakan.
1: Kanker
0: ya. Kanker itu kan sebenarnya kurangnya oksigen pada tubuh sehingga embrio kanker itu bisa hidup. Sebenarnya itu. Nah, caranya gimana supaya memaksimalkan oksigen dalam tubuh sehingga kanker itu tidak aktif atau dibakar? Ada cara-caranya itu.
2: Gimana itu?
0: Ya harus latihan Mbak ke Kapulaga itu. Kondisi saya nggak bisa berangkat. Kalau
2: bedanya betul, dengan misalnya antara kanker, hipertensi.
0: Kalau hipertensi nggak boleh dengan nama kekejangan.
1: Beda ya mas.
0: Beda.
2: Asam lambung.
0: Asam lambung hanya cukup dengan desisan.
1: Personal banget nih pertanyaan.
0: Iya. Itu saya tahu itu curhat ya? Itu sebenarnya itu yang dialamin ya. Kalau asam lambung itu hanya cukup desisan.
1: Ditekan, ditahan nggak?
0: Iya, nggak ada.
1: Nggak.
0: Gimana caranya kita membuang oksigen dalam tubuh? Tapi didesis. Kenapa? Kotoran yang ada dalam perut, asam lambung itu akan keluar melalui desisan.
1: Dan itu berulang kali ya?
0: Berulang kali.
2: Oh, nggak pakai nahan ya, Mas?
0: Nggak ada. Kalau mau fungsinya ya, fungsi yang sebenarnya. Tapi karena di merpati putih komplit, ya saya biasanya kombinasikan dengan napas dada. Karena nanti berhubungan dengan yang lain. Itu, seperti itu. Tapi kalau hipertensi nggak boleh desis, harus O.
1: Buang.
0: Buangnya O, sehingga pembuluh darah itu membuka.
1: Itu nggak ditahan ya?
0: Ada tahanan, tapi tidak boleh dikejangkan.
1: Di dada juga?
0: Di dada juga. Okay. Kalau itu dikejangkan, pembuluh darah mengecil, perputaran darah cepat sekali, malah pecah pembuluh darah. Nah. Termasuk jantung. Banyak kan orang sakit jantung, bukan saat dia sakit, rata-rata lingkungan sekitar kita karena merasa sesek ya, mesti mereka menganjurkan tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Dengan tarikan nafas itu justru malah mengecil pembuluh darah sehingga jantung itu tersumbat, anfal. Itu.
1: Makanya perlu sistem khusus untuk setiap penyakit, jangan
0: betul,
1: sembarangan ya.
0: Harus paham dulu.
1: Tapi nggak ada ya mas, kalau tadi kan Mas Raju cerita ini. Penyakit ini nafasnya sisinya ini
0: disease, ada semua itu.
1: Kalau yang umum ada nggak nafas yang umum, artinya itu general untuk bisa semua penyakit. Ada
0: nggak bisa juga mas seperti itu kan, saya tetap lihat spesifikasi mereka sakitnya.
1: Nggak bisa ya.
0: Iya, kalau yang orang normal itu biasa aja, yang seperti yang merpati putih lakukan hanya buang, tarik, tahan dada sekian lepas. Detik lepas itu aja normal.
1: Itu yang normal ya.
0: Normal untuk orang.
1: Tapi bukan
0: normal.
1: Untuk penyakit tertentu. Atau itu kena juga otomatis.
0: Ada yang kalau yang satu spesifik tahan nafas, ada yang satu. Tapi ada yang tidak boleh tahan nafas kan. Gitu. Itu harus dipisahkan. Makanya kalau di merpati putih kan riwayat penyakit itu harus disertakan siap pendaftaran. Supaya kita bisa detect.
1: Oh, nanti terus dipisahkan.
0: Dipisahkan. Ya? Ya, mereka harus siap terima itu. Oh, ternyata kondisinya begini, begini, begini. Tapi akhir hasil akhirnya sebenarnya
2: sama
0: yaitu energi tadi, menghasilkan energi dalam tubuh.
2: Iya. Mas, aku mau tanya itu ya, kembali ke kuantum itu ya, itu kan sebenarnya rasa tadi ya mas. Jadi ketika kita olah nafas atau apapun yang dilakukan itu untuk penyembuhan dengan keyakinan yang kuat gitu kan, dengan rasa yang mendalam, itu yang sebenarnya akan menjadi jembatan untuk penyembuhan yang total gitu ya mas.
0: Betul.
2: Kayak gitu ya. Nah itu caranya gimana itu supaya
0: Itu pertanyaan
2: rasanya ya. Itu rasanya kan nek ya lansia-lansia itu kalau merasa,
0: makanya yang paling mudah satu mbak sebenarnya, kita mengenal tubuh kita dulu. Kalau untuk pengobatan diri sendiri ya, kita mengenal tubuh kita dulu. Makanya saya anjurkan coba lihat di buku atau di jantung sebelah mana, dan kita duduk sebentar membayangkan organ-organ kita. Sebenarnya itu aja dulu yang paling ini, lompatan aja. Nanti kalau sudah bisa punya energi atau getaran itu disatukan dengan pikiran dan niat, dan energi itu akan menuju yang kita
1: dahsyat itu ya.
0: Sebenarnya itu aja. Yang paling simpelnya itu tenang. Itu. Tapi untuk mencapai ketenangan ini banyak orang yang karakter berbeda-beda.
2: Tenang, nggak ya. Banyak berpikir gitu, tapi banyak merasa.
0: Kalau itu ada pertanyaan juga, Mas. Kalau merasa kan berarti berpikir.
1: makanya saya ketawa.
0: Itu banyak pertanyaan juga itu. Saya pernah ditanya gitu, Mas katanya nggak boleh berpikir, boleh merasa. Tapi berarti kan rasa itu juga berpikir. Rasanya seperti apa?
2: Yang gitu. Rasa yang muncul tiba-tiba gitu loh. Jadi apa kayak bahasa Inggrisnya gut feeling gitu ya?
0: Intinya di situ, itu otak kanannya masih jalan. Intinya, nafsunya masih jalan. Belum ada keikhlasan, belum ada kepasrahan.
2: Kalau masih berpikir.
0: Berpikir.
2: Ya?
0: Kan kita niat diawali dengan niat, itu harus disatukan antara kekuatannya kita punya.
2: Nah itu susah ya, masalahnya orang biasanya berpikir dulu baru bertindak toh.
0: Itu yang terjadi zaman sekarang, iya, kan? Iya betul.
2: Makanya, jadi nggak langsung.
0: Makanya kegagalan di ilmu Jawa atau di Merpati Putih itu kebanyakan pikiran kita sudah dibatasi sendiri bahwa ilmu itu tidak ada, ilmu itu tidak bisa, itu udah nggak ada. Karena dibatasi sendiri mas. Dengan keterbatasan kita.
2: Jadi gak punya keyakinan.
0: Jadi tidak punya keyakinan. Kita udah meyakini ilmu tidak ada. Kita udah ngomong itu tidak ada. Gitu loh.
2: Dan kadang-kadang kan kalau tubuh kita udah merasa kesakitan gitu ya. Itu dan, kan yang muncul khawatir, gak percaya dan sebagainya.
0: Dan zaman sekarang itu selalu dibenturkan dengan logika. Saya gak terima di situ.
1: Wah ini susah ini. Ini menarik ini, menarik ini.
0: Karena kalau saya balikkan. Ada yang bertanya, oh ini logikanya begini. Bisa gak melogikan keyakinanmu dengan sang pencipta? Gak bisa gitu. Makanya kebanyakan sekarang kegagalan dalam belajar ilmu Jawa atau di Merpati Putih karena dibatasi dengan pikiran kita sendiri. Kedua, dibatasi oleh keyakinan kita sendiri. Padahal yakin itu tidak ada batasnya. Termasuk keyakinan kita terhadap sang pencipta. Nah itu, kalau sudah ada keyakinan kita sama pencipta tinggi, ya kan, ilmu apapun pasti ada. Ya enggak mas?
2: Gitu. Yang mustahil
0: jadi yang mustahil ada. Karena apa? Pikiran kita, keyakinan kita. Ini yang terjadi ya. Saya alami itu. Kenapa saya bisa sekarang mencapai titik ini? Karena semua saya selalu pasrahkan sama yang di atas. Yang penting niat saya apa? Baik, bantu orang. Ternyata saya bisa scan semua penyakit. Nanti abis ini ada yang request nanti. Gitu.
2: Ada dua mas.
0: Ada dua yang minta di scan kayak MRI. Nah itu MRI sebenarnya juga kuantum mas. Ya kan. Alat MRI itu kan lemparan energi. Dia bisa mendeteksi kedalaman sekian. Kalau di Merpati itu namanya getaran. Nah itu
1: Oke, waduh, udah satu jam lebih menarik.
2: Udah lebih mas.
0: Terus Mbak Lika kapan ngomongnya?
2: Ini tadi terasa. Saya tugasnya bertanya ngurusui Mas Aryo.
1: Ini lumayan lah sudah closing saya.
2: Narsumnya kan di sini.
1: Diam sejenak ini.
0: Intinya satu, antara pikiran, hati, dan tubuh seimbang.
2: Nah itu susah.
1: Oke. Susah tapi harus bisa gitu.
0: Harus bisa.
1: Kadang-kadang ya kita menghadapi juga. Nah tadi sudah disinggung namanya keyakinan itu penting banget. Cuma kadang-kadang juga kita juga kadang-kadang perlu diarahkan keyakinan yang berilmu gitu. Jadi tidak membabi buta juga.
0: Betul ya.
1: Iya kan ada logika yang harus dijalankan juga gitu.
2: Dinikmati ya.
1: Dinikmati.
2: Iya.
0: Keyakinan banyak yang gagal dikarenakan merasa tidak ada perubahan dalam tubuh.
2: Iya.
0: Tapi kalau keyakinan ditunjang ada perubahan dalam tubuh, itu makin kuat mas.
1: Nah, itu kayaknya konklusinya.
2: Tapi mungkin sebenarnya ada perubahan, cuman dia belum bisa merasakan perubahan.
0: Iya, itu tugasnya pelatih sebenarnya beratnya di situ.
2: Iya.
0: Anak, teman-teman datang enak Mas Wahyu mikir.
1: Itu. Ya, itulah berarti memang perlu temannya Mas Wahyu biar sama Mas Wahyu.
2: Harus ditambah ya, ya Mas Wahyu.
1: Kan begitu. Kan karena namanya kepuasan atau keyakinan itu kan memang nggak bisa dipaksa ketika apapun itu gitu. Sebagai terakhir closing Mas Wahyu ini, sesuatu yang mungkin perlu di khususnya untuk para lansia ini, mungkin Mas Wahyu apa ya ingin menyampaikan atau ada pesan khusus gitu kepada sahabat Petra, khususnya para lansia yang hubungannya dengan kesehatan tentu saja, dan yang lebih penting lagi karena kalau lansia itu hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, ya pendampingnya, itu mungkin ada pesan Mas, jangan sampai juga. Saya merasakan juga pernah berpengalaman punya orang tua yang sudah sepuh dulu sampai menunggu sampai usia 83. Bukan main tantangannya. Silakan Mas.
0: Yakinlah apa yang kita kerjakan. Itu aja yang saya. Jangan berpikir negatif sebelum kita tahu. Kalian selalu berpikir positif, terus yakin apa yang kita lakukan. Itu menurut saya yang paling penting.
1: Oke, dan itu kadang-kadang bisa menyembuhkan.
0: Iya, betul. Iya.
1: Oke.
0: Dan terakhir,
1: iya, Mas.
0: Selalu bahagia. Wah. Bikin lingkungan kita bahagia, itu udah obatnya. Ya.
1: Bagaimana caranya? Silakan sendiri. Kan bahagia relatif ya, Mas. Saya ketawa ketemu bertiganya kan udah bahagia. Betul, nanti sampai rumah lagi, saya enggak tahu.
2: Oh, berarti kita harus ke rumah Mas Arya biar bahagia.
1: Oke, sahabat Petra, terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini. Mas Wahyu, terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama, Bapak Petra.
1: Ya, Mbak Lika, terima kasih ya, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Nanti kita atur lagi nanti waktunya. Siap. Untuk sesuatu yang lain. Temanya bisa macam-macam. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Petra semuanya. Kita di opsi obrolan santai inspiratif dari 105,7 Petra FM. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak pas, mohon diabaikan saja. Semuanya untuk yang baik yang kita lihat. Kita ketemu lagi di suasana yang berbeda dan pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada.

0: FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Ya.
1: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus.
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
4: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kalap. Saudara, kata kalap berarti hilang akal, lupa diri pada saat marah. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat menjadi kalap dalam menghadapi suatu masalah. Suatu hari, seorang karyawan yang terburu-buru tanpa sengaja menyenggol ujung meja rekan yang letaknya agak miring. Karena kesakitan, ia pun menjadi marah. Dalam kemarahannya, karyawan tersebut menjadi kalap dan menyalahkan rekannya yang menaruh meja sembarangan. Beruntung, rekannya tidak terpancing emosi, hingga keadaan tidak menjadi semakin rumit. Sebaliknya, sikap kalap karyawan tadi telah membuatnya tidak tenang, overreaktif, sehingga dirinya tidak dapat lagi melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan mata dan pikiran yang jernih atau sehat. Kalap dapat mengakibatkan seseorang bertindak di luar kesadaran karena pikirannya dikuasai oleh amarah yang berlebihan. Saudara, dalam keadaan kalap, hati siapapun akan bergejolak kencang dan tidak beraturan, hingga tidak lagi dapat berpikir dengan jernih. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita bertindak atau melakukan kesalahan yang berdampak buruk. Siapapun kita, tentu tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Lalu, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi kalap ketika tekanan hidup itu datang secara tiba-tiba? Orang bijak memberikan kiat jitu dalam menyikapi keadaan tersebut dengan diam. Ya, hanya dengan diam dan bersikap tenang di hadapan Tuhan saja yang akan menolong kita untuk tidak bersikap kalap dalam menghadapi tekanan. Sebab dalam keadaan tenang memungkinkan kita dapat berpikir dengan jernih, hingga apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan bagi sesama. Doa juga merupakan waktu yang terbaik untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan dan melihatnya berkarya melalui keadaan yang sangat sulit sekalipun. Badai yang datang memang menerpa kita tanpa diduga dan seringkali membuat kita menjadi panik, bahkan kalap. Namun percayalah bahwa Tuhan sanggup menjadikannya tenang. Karenanya, diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan Sang Pencipta. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah.

0: melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya.
1: Raya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Renungan hari ini berjudul Permen dari Internet. Internet memang sangat membantu. Namun, kemampuannya menuruti kecondongan kita amat perlu diwaspadai. Saat kita mencari sesuatu di internet, kita merasa sedang memilih. Namun sebenarnya, internet juga memilihkan bagi kita. Ia mempelajari kecondongan kita. Ia cari materi yang sesuai dengan itu, lalu menyajikannya untuk kita. Materi yang tak sejalan dikesampingkan atau tidak diberi prioritas. Lambat laun, suguhan sesuai selera itu memenuhi batin. Kita mengira itu fakta sebenarnya. Padahal, semua itu permen dari internet. Informasi sempit sebatas yang sesuai dengan kecondongan kita. Permen dari internet itu manis, menyenangkan, tapi berbahaya. Jika kita mengonsumsinya terus-menerus, kita kehilangan kemampuan melihat kenyataan secara utuh. Kita terjebak dalam kebenaran versi kita sendiri. Tuhan bersabda, "Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu." Seperti mata menentukan seluruh tubuh, begitulah persepsi menentukan hidup. Persepsi kita dibentuk oleh apa yang masuk ke dalam batin kita. Jika asupan itu justru permen keruh dari internet, batin kita buram, kita hidup dalam gelap, tetapi merasa ada dalam terang. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mengakui bahwa permen internet itu sungguh ada dan memengaruhi kita. Kedua, bersikap kritis. Tidak menelan mentah-mentah apa yang tersaji, tetapi cermat menakar dan meneliti. Ketiga, bersikap jujur dan rendah hati untuk memberi ruang bagi kebenaran. Dengan cara itulah, mata batin kita bertambah sehat. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45 65 06.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam program Doa Malam pada hari ini. Kita bersyukur karena setiap karya, aktivitas, pekerjaan kita seharian ini boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya, juga sekaligus kita memohonkan berkat, berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang saat ini mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, kita akan mengakhiri hari ini dan kita akan beristirahat, dan kita akan menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih atas segala kasih dan kemurahanmu. Terima kasih atas segala penyertaanmu. Terima kasih atas segala tuntunanmu Tuhan yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pelayanan dan karya kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari ini Tuhan, sampai malam hari ini ketika kami akan menutup mata kami untuk beristirahat, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, dan kasih-Mu itu. Kami tak dapat membayangkan bagaimana jika Engkau meninggalkan kami sedetik pun, jika Engkau melupakan kami sekejap mata pun. Kami tak tahu Tuhan, kami akan menghadapi apa. Tapi sungguh kami merasakan kasih penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mensyukurinya dan kami mengerjakannya dengan penuh sungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih dan kiranya setiap pekerjaan karya usaha yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi sarana atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan bagi keluarga kami, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sekolah bagi anak-anak kami, maupun ketika kami pun juga Engkau gerakkan untuk berbagi berkat bagi sama kami, juga mendukung kehidupan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kira Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi anak-anak yang kreatif, aktif, positif dalam kehidupannya, dalam setiap dinamika, baik itu di keluarga, baik itu di tengah masyarakat, ataupun dalam proses belajar dan dengan teman sebaya mereka. Kiranya setiap perjumpaan dan kiranya setiap dinamika itu boleh dilalui dengan baik, dengan positif, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berpikir positif dan menjadi anak-anak yang boleh senantiasa kreatif dan inovatif. Juga dalam proses studi mereka, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan, kami menggantungkan Tuhan, masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih dan rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami Tuhan, dan sanak saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan,
berkat sukacita, berkat semangat dalam kehidupannya. Sehingga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, meskipun dalam kekuatan fisik sudah semakin menurun, tapi iman mereka semakin dikuatkan dan boleh menjadi teladan hidup bagi kami sekalian. Kami mohonkan berkat bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut dalam kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan juga memberkati sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini, bagi keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Mereka berada di luar kota Yogyakarta ini. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka yang meskipun secara ragawi jauh dari kami Tuhan, tapi kami senantiasa ingat dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami tersebut. Berkatilah mereka, sertailah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang berada di luar kota Yogyakarta ini, juga dalam anugerah kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana, sehingga kami boleh merasakan keamanan, kedamaian, sukacita, kemakmuran sebagai bangsa Indonesia. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kami lihat, ada begitu banyak hal-hal yang menggores hati kami sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana korupsi begitu merajalela, bagaimana ada ketidaktegasan dari pemerintah, bagaimana orang, para pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga terus berkontribusi secara aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan mengetuk pintu, mengetuk hati para pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dipercaya untuk mengelola bangsa ini, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Mampukanlah kami untuk bersatu hati mewartakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan, meskipun kami beda denominasi, mungkin juga beda ajaran dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami hanya melihat hal-hal yang berbeda dari kami, yang kami mempertentangkannya setiap saat, setiap waktu. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk bersatu hati, mewujudkan keesaan gereja dan mewujudkan damai sejahtera Allah, meskipun kami berbeda denominasi, meskipun kami mungkin berbeda ajaran dan kultur. Tetapi Tuhan, kami satu di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu baptisan, satu pengakuan iman. Maka kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ini, untuk tidak hanya melihat keberbedaan, tapi untuk bersatu hati dan mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Lawatlah saudara-saudara kami ini, jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itulah yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berproses dalam proses pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam proses pengobatan ini boleh dijalankan dengan rutin, dengan baik, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga berkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kami menyerahkan keluarga kami,
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan hari esok kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami. Pakailah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerjamu, Tuhan. Sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan, tapi kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berserah, Tuhan, hanya demi namamu, ya Kristus. Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan besok Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, prima, tak kurang suatu apapun. Dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang karena tugas, baik itu mahasiswa yang masih mengerjakan tugas malam hari ini, security, tugas, petugas, kesehatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang malam hari ini harus masih berjaga untuk melanjutkan tugas, karya, dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati, menuntun, menopang, menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan juga dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan beristirahat dengan memohon perlindungan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibu bapak saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat bagi bapak ibu yang akan beristirahat, dan selamat untuk masih melanjutkan karya bagi bapak ibu yang masih berkarya. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 78

0: 0809-0003. Tim Layanan Pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

ढ्याक्ना आँखु ढ्याथाउ नमाकु।

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
10: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
12: Mana kampus?
13: Petra. Streaming radio.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimanakah kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra sekalian? Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijuk. Sebelum kita bersama-sama memulai karya, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang akan kita kerjakan hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, jikalau pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, baik kami yang beristirahat dalam istirahat kami semalam, maupun kami yang masih harus bekerja karena pekerjaan kami. Baik kami yang beristirahat maupun kami yang harus bekerja, pagi hari ini kami merasakan kasih berkat penyertaan-Mu. Tuhan, kami akan memulai hari baru kami. Kami akan terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya firman yang kami terima sungguh boleh kami hayati, kami renungkan, berakar dalam hidup kami, dan kami kerjakan dalam hidup kami hari lepas hari, atau berbuah dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi firman yang hidup yang kami wujud nyatakan. Berfirmanlah Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkannya sebagai dasar atas kehidupan kami dan atas pekerjaan karya kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang demikian. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' hal itu akan terjadi. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema hidup berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya masih kecil, saya masih ingat, saya teringat bahwa di depan rumah saya ada
berbagai macam pohon. Ada berbagai macam pohon dan ada juga berbagai macam pohon yang berbuah. Misalnya ada pohon jambu monyet, lalu ada pohon mangga, dan lain sebagainya. Lalu suatu siang, bapak saya menebang pohon mangga yang ada di depan rumah saya. Kemudian saya bertanya, mengapa pak kok harus ditebang? Mengapa kok pohon mangganya itu ditebang? Lalu bapak saya menjawab bahwa ia menebang pohon mangga itu karena sudah sekian lama pohon itu tidak berbuah. Sudah bertahun-tahun hasilnya tidak baik. Bahkan ketika berbuah hanya 1-2 dan itu pun rasanya enggak begitu baik. Rasanya masam dan seringkali ada ulatnya. Jadi tidak ada gunanya pohon ini dibiarkan. Lebih baik pohon ini ditebang supaya pohon jambu monyet yang ada di sampingnya bisa lebih besar, lalu buahnya, hasilnya bisa lebih banyak karena jambu metenya bisa dijual dan airnya atau jambu monyetnya itu bisa diberikan kepada hewan atau pada waktu itu sampai sekarang masih diberikan kepada sapi, untuk sapi yang ada di rumah, untuk hewan ternak. Jadi Bapak Ibu Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, tak kala ada pohon mangga yang ada di depan rumah saya ditebang, alasannya adalah jelas bahwa pohon ini, pohon mangga yang ditebang itu sangat jarang berbuah. Kalau berbuah, buahnya memang hanya sedikit, hanya 1-2 saja, itu pun masam rasanya. Atau kemudian ada ulat-ulatnya. Sehingga menurut bapak saya itu tidak berguna. Lebih baik ditebang supaya pohon yang ada di sampingnya, yaitu pohon monyet, pohon jambu monyet, itu bisa lebih bertumbuh dengan baik, dengan optimal, dan hasilnya juga lebih baik untuk keuntungan ekonomi tentunya. Jambu metenya atau metenya bisa dijual dan jambunya itu bisa diberikan untuk pakan ternak. Bapak Ibu Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, tema kita hidup berbuah juga mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya supaya kita pun juga terus menghasilkan buah, tidak sekadar buah tetapi buah yang baik. Bacaan kita secara sederhana adalah cerita di mana Yesus mengutuk pohon ara. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Jawabannya ada dalam Injil Matius 21 ayat 19, bahwa pohon ara didapati tidak berbuah. Ketika Yesus melintas di situ, ia merasa lapar, lalu ia mendekati pohon ara yang ada di sekitar situ, tetapi pohon itu tidak berbuah apa-apa. Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daunnya saja. Lalu kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dari teks ini, dari cerita Alkitab ini, kita mendapati bahwa pohon yang sudah bertumbuh dan pohon itu adalah pohon jenis buah, memang harus menghasilkan buah. Kalau tidak, maka pohon itu tidak ada gunanya. Meskipun gunanya tetap ada untuk perindang, tetapi pohon yang menghasilkan buah, memang tujuan utama ditanam adalah untuk menghasilkan buah. Maka jika pohon itu tidak sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menghasilkan buah yang baik, tentu kemudian pohon itu akan ditebang. Yesus mengutuk pohon ini, pohon ara ini tidak akan berbuah selama-lamanya. Karena pohon ini tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan buah.
buah. Sekali lagi Bapak Ibu Sahabat Petra yang terkasih, ini menjadi refleksi bagi kita sekalian. Bagaimana hidup kita harus menghasilkan buah, dan tidak sekadar menghasilkan buah, tetapi juga buah yang baik. Dalam cerita saya tadi, dalam pengalaman ketika saya masih kecil tadi, pohon mangga yang ada di depan rumah saya menghasilkan buah, meskipun mungkin beberapa tahun sekali baru ada buahnya, itu pun sedikit sekali. Ketika berbunga begitu, saya masih ingat itu ya, bunganya banyak kadangkala, tapi kemudian berguguran, habis, tinggal hanya beberapa saja yang jadi buah mangga kecil-kecil, itu pun juga masih ada yang jatuh, kering, dan ketika ada satu dua yang berbuah, bertumbuh, buah mangganya itu besar begitu, ketika sudah masak itu ternyata rasanya masam. Dan ada beberapa yang kemudian ada ulatnya. Jadi secara tujuan, pohon mangga yang ada di depan rumah saya itu tidak mendapatkan tujuan, tidak menghasilkan yang baik, sehingga oleh bapak saya ditebang. Hidup kita juga demikian. Sekali lagi, menghasilkan buah yang baik, supaya tujuan dari kita ada di dunia ini, yaitu menghasilkan damai sejahtera Allah dan memuliakan nama Tuhan, itu boleh tercapai. Lalu bagaimana supaya hidup kita berbuah? Tentu kita harus melekat dengan erat pada Tuhan Yesus Kristus, berjuang untuk meneladani keteladanan-keteladanannya, berjuang untuk terus hidup dalam rengkuhan kasihnya, dan kita dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, kita harus mendapatkan asupan makanan yang baik, sinar matahari yang baik, air yang cukup, pupuk yang baik. Kalau hidup kita digambarkan seperti pohon, sinar matahari, pupuk, dan juga tanah yang baik bisa digambarkan dengan kita mendapatkan firman, kita mendapatkan asupan yang baik, komunitas yang baik, tempat yang baik, keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, tidak hanya bertumbuh tapi juga menghasilkan buah yang baik, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tujuan hidup kita menghasilkan buah yang baik, menghadirkan damai sejahtera Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu dapat tercapai jikalau kita hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus menerima asupan, sinar, dan pupuk yang baik, yaitu firman Tuhan, dan kita ada dalam lingkungan yang baik, yaitu komunitas kita sehat, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berrelasi adalah tempat yang sehat di keluarga kita, di tengah masyarakat, di gereja, dan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, dan buahnya itu baik, buahnya itu manis, buahnya itu bermanfaat bagi sama kita. Lalu buahnya itu apa? Dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka hasilkanlah buah roh itu dalam hidup kita, dan kita mewujud nyatakan buah roh itu, supaya damai sejahtera Allah nyata dari setiap laku hidup kita, dan orang di sekitar kita merasakan hadirnya Tuhan serta memuliakan Tuhan. Dengan demikian, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang terkasih,
kita digambarkan sebagai pohon tadi, pohon yang terus bertumbuh, tapi juga sekaligus pohon yang berbuah, tidak sekadar berbuah, tapi menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang bermanfaat bagi sesama kita. Selamat untuk terus bertumbuh, selamat untuk terus menghasilkan buah yang baik. Kiranya damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita. Orang merasa terberkati atas kehadiran kita, dan pada akhirnya sesama kita, orang-orang di sekitar kita akan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali, hidup kami harus menghasilkan buah. Tidak sekadar menghasilkan buah, tapi menghasilkan buah yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu kami harus hidup dalam persekutuan yang indah dengan-Mu. Kami harus terus mendapatkan asupan gizi yang baik, sinar matahari yang baik, melalui firman-Mu, melalui keteladanan-keteladanan, melalui renungan, dan kami harus hidup dalam komunitas yang baik, keluarga kami yang baik, komunitas tengah masyarakat yang baik, tengah komunitas gereja yang baik. Dan itu semua Tuhan mendukung pertumbuhan kami, dan kami pun boleh menghasilkan buah yang baik, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Oleh karenanya, kami sungguh memohon kasih, tuntunan, penyertaan Roh Kudus, supaya kami terus dimampukan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ya Bapa, kami akan memulai hari kami di hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Tuhan menolong dan menopang kami, memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik, membawa manfaat dan berkat bagi sama kami, dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan karya kami, hanya dalam kasih anugerah-Mu. Demikian Tuhan doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih. Embun pagi pada hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio undur diri. Selamat berkarya, selamat berbuah, dan selamat mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, stream.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: perspektif Anda dalam berdoa. Jika kita datang pada Tuhan dengan hati yang tunduk, kita akan mendengar Dia. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 8.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Mengapa dua orang percaya dapat berdoa tentang hal yang sama dan pulang dengan jawaban dan sikap yang sama sekali berbeda? Kebenarannya adalah setiap kita datang pada Tuhan dengan ekspektasi dan pengalaman hidup masing-masing. Jika kita ingin mendengar suara Tuhan dengan jelas, kita pertama-tama harus memperhatikan tiga hal yang dapat mempengaruhi cara kita mendengar dengan baik. Pertama, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan dan dasar-dasar iman tak pernah berubah, tetapi Dia akan menyesuaikan pesannya kepada setiap orang percaya berdasarkan kedewasaan rohani dan situasi masing-masing. Dua, pemahaman kita tentang siapa Tuhan. Cara kita memandang Tuhan mempengaruhi cara kita mendengar Dia. Sebagai contoh, jika Anda memandang Tuhan sebagai Bapa yang pengasih, Anda akan mendengar suaranya yang menghibur dan menerima disiplinnya yang penuh kasih. Namun jika Anda memandang Dia sebagai Bapa yang keras, Anda mungkin merasa tak pernah dapat memenuhi ekspektasi-ekspektasinya. Tiga, sikap kita terhadap Tuhan. Tentu saja jika kita datang pada Tuhan dengan sikap sombong, kita cenderung tidak akan mendengar suaranya. Namun, jika kita datang dengan hati yang tunduk, kita akan mendengar suaranya dan menerimanya dengan penuh sukacita. Bacalah Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Saudara pendengar, Tuhan masih berbicara di dunia kita saat ini. Ambillah waktu untuk memikirkan apa saja yang bisa menghalangi Anda menerima pesannya. Apapun halangan itu, letakkanlah di hadapan Tuhan dan mintalah untuk bisa mendengar Dia dengan lebih jelas.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tetapi yang dari Bapa kekal ada. Tetap pandang dia, nantikan pertolongan yang dari Tuhan, karena dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang ber

0: ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus, selalu
1: wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
1: tebus murah,
3: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
3: lebih seru,
1: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Petra. Streaming radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan sahabat Petra pagi hari ini bisa mendapatkan kekuatan, inspirasi, dan juga berkat untuk mengawali awal aktivitas Anda hari ini. Pagi hari ini sejumlah sajian sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Selain lagu-lagu rohani, kita juga nanti akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang akan menyapa kita dengan Guidelines for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi iman untuk kita. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra dan yang akan menemani pagi hari Anda, Anda bisa mengirim request dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari-hari ini? Embun pagi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta, mengambil tema Kasih yang Bijaksana dari Yohanes 13 ayat 11 sampai dengan 16. Sebelum kita merenung bersama, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesempatan, kesehatan, dan penyertaan-Mu yang kami terima hingga hari ini. Saat kami membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan embun pagi Radio Petra saat ini, mampukan kami memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami secara pribadi membuka hati perenungkan firman-Mu, sehingga kami mampu mengasihi dan juga hidup benar dan bijaksana. Dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Petra yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini dari Yohanes pasal 13 ayat 11 sampai dengan 16 menurut Alkitab Terjemahan Baru. Demikian. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Sahabat Radio Petra yang terkasih, pernahkah kita menyadari bahwa mengasihi seseorang ternyata tidak selalu mudah? Mengasihi orang yang baik kepada kita tentu relatif mudah. Mengasihi orang yang menghargai kita juga tidak sulit. Tetapi bagaimana kalau orang itu mengecewakan kita? Bagaimana kalau ia keras kepala? Bagaimana kalau ia melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Bagaimana kalau kebaikan kita justru dibalas dengan sikap yang tidak menyenangkan? Disitulah kualitas kasih kita diuji. Sebab kasih yang sejati tidak hanya terlihat ketika keadaan menyenangkan. Kasih justru menjadi nyata ketika kita mempunyai alasan untuk marah, tetapi memilih untuk tetap melakukan yang benar. Namun, ada satu hal yang juga perlu kita pahami. Kasih tidak sama dengan menuruti semua keinginan orang lain. Kasih juga tidak berarti membiarkan semua kesalahan. Kasih membutuhkan kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang melihat temannya berjalan menuju sebuah jurang. Ya tentu tidak akan berkata, "Saya mengasihimu, jadi silahkan berjalan kemana saja yang kamu mau." Tidak.
Karena kasih yang benar justru akan membuatnya berteriak, "Berhenti! Jangan terus berjalan ke sana." Mungkin teriakan itu tidak menyenangkan. Mungkin temannya jadi tersinggung. Tetapi karena ia melihat bahaya yang tidak dilihat oleh temannya, ia berani melakukan sesuatu. Begitulah kasih yang bijaksana. Kasih tidak sekadar bertanya apa yang membuat orang ini senang. Kasih juga bertanya apa yang sungguh-sungguh baik bagi hidupnya. Sahabat Petra, Yohanes pasal 13 membawa kita kepada sebuah pemandangan yang sangat indah sekaligus sangat dalam. Kristus sedang bersama murid-muridnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa pengkhianatan akan datang. Ia tahu bahwa salah seorang murid akan menyerahkan dia. Ia juga tahu bahwa para murid yang lain akan mengalami keguncangan iman. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus? Ia mengambil kain, menuangkan air, lalu membasuh kaki mereka. Perhatikan hal ini baik-baik, sahabatku. Yesus tidak melayani para murid karena mereka sudah sempurna. Ia melayani mereka justru ketika mereka masih memiliki banyak kelemahan. Ini memberi kita pelajaran yang sangat penting. Kasih tidak menunggu orang lain menjadi sempurna sebelum kita mengasihinya. Kadang-kadang dalam kehidupan keluarga, kita berkata, "Saya akan baik kepada dia kalau dia berubah." Dalam pelayanan, kita berkata, "Saya akan menghargai dia kalau dia menghargai saya terlebih dulu." Dalam hubungan persahabatan, kita berkata, "Saya akan minta maaf kalau dia juga meminta maaf." Sahabat, tanpa sadar kita membuat kasih menjadi transaksi. Saya melakukan sesuatu kalau kamu juga melakukan sesuatu. Tetapi kasih Kristus berbeda. Tuhan Yesus mengambil inisiatif. Ia lebih dulu merendahkan diri. Ia terlebih dahulu melayani. Ia lebih dulu menunjukkan kasih. Namun, jangan salah mengerti. Tindakan Yesus bukan berarti ia tidak peduli terhadap kebenaran, justru karena kasihnya sempurna. Kasih itu selalu berjalan bersama kebenaran. Kasih yang bijaksana mampu mengatakan, "Aku tetap mengasihimu, tetapi aku tidak dapat membenarkan kesalahanmu." Kalimat seperti ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang mengira bahwa kalau kita mengasihi, kita tidak boleh menegur. Kalau kita mengasihi, kita harus selalu memaafkan tanpa batas. Kalau kita mengasihi, kita harus selalu mengatakan iya. Padahal tidak demikian, sahabatku. Seorang ibu yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus berbuat salah. Seorang ayah yang mengasihi anaknya tidak akan memberikan semua yang diminta anaknya. Seorang sahabat yang mengasihi kita tidak akan selalu membenarkan keputusan kita. Kadang-kadang orang yang sungguh mengasihi kita justru adalah orang yang berani mengatakan sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Karena kasih yang bijaksana bukan hanya ingin membuat kita merasa nyaman. Kasih yang bijaksana ingin membuat kita bertumbuh. Sahabat Radio Petra, ada sebuah contoh sederhana, alegori sederhana yang dapat menolong kita memahami ini. Bayangkan seorang tukang kebun sedang merawat sebuah pohon. Ia menyiram pohon itu setiap hari. Ia memberi pupuk, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Tetapi pada suatu hari, ia melihat ada cabang yang tumbuh tidak sehat.
cabang itu mulai mengganggu pertumbuhan pohon. Apakah karena ia mengasihi pohon itu, ia membiarkan cabang itu? Tidak. Justru karena ia mengasihi pohon itu, ia memangkasnya. Pemangkasan memang membuat pohon terluka. Tetapi luka itu bukan untuk menghancurkan pohon. Luka itu diperlakukan agar pohon dapat tumbuh sehat. Demikian pula kasih yang bijaksana. Ada kalanya kita harus memangkas sesuatu dalam kehidupan orang yang kita kasihi. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan penghinaan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dan kita sendiri juga perlu bersedia dipangkas oleh Tuhan. Mungkin ada kesombongan yang perlu dipotong. Mungkin ada dendam yang sudah terlalu lama kita simpan. Mungkin ada keinginan untuk selalu menang sendiri yang harus kita lepaskan. Tuhan Yesus berkata pada murid-murid bahwa apa yang telah dilakukannya harus menjadi teladan bagi mereka. Artinya, kehidupan seorang murid Kristus bukan hanya tentang menerima kasih, tetapi juga belajar memberikan kasih. Dan menariknya, Tuhan Yesus memberikan teladan melalui sesuatu yang sangat sederhana, yaitu melayani. Melayani itu tidak ada panggung. Melayani itu tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengharapan, penghargaan, tidak ada sorotan. Hanya ada kain, air, kaki yang kotor, dan seorang guru yang bersedia merendahkan diri. Ia mengingatkan kita bahwa kasih yang paling nyata seringkali hadir melalui tindakan-tindakan kecil yang tidak diperhatikan orang. Mulai hari ini, kasih itu berupa kesediaan mendengarkan teman kita tanpa memotong pembicaraannya. Mungkin berupa kesabaran menghadapi anak yang sulit diatur. Mungkin berupa tidak membalas perkataan kasar dengan perkataan kasar. Mungkin berupa menolong rekan kerja tanpa perlu mengumumkan kebaikan kita. Mungkin juga berupa menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kita dengar kabarnya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Hal-hal itu tampaknya kecil, tetapi jangan meremehkan kebaikan kecil. Embun pun kecil, ia tidak seperti hujan yang deras. Ia tidak menimbulkan suara, tetapi ketika pagi datang, embun membuat daun-daun yang kering menjadi segar. Demikian pula kasih. Kasih semua kasih harus besar, dan tidak semua kasih harus terlihat. Tidak semua kasih harus dipuji. Yang penting adalah kasih itu benar-benar menghadirkan kehidupan. Sahabat Radio Petra, mungkin hari ini Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang membutuhkan kasih kita. Jangan buru-buru bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Belajarlah bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi berkat? Tetapi sebelum bertindak, mintalah hikmat. Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Dan kita yakin Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya. Sahabat Radio Petra, Yohanes 13 ayat 11 sampai dengan 16, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mau merendahkan diri, melayani, dan mencari kebaikan orang lain. Tetapi kasih itu juga membutuhkan kebijaksanaan. Kita dipanggil untuk mengasihi bukan sekadar berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, namun juga bertemu orang-orang yang mungkin menjengkelkan. Apapun itu, kasihilah dia. Tuhan akan memberikan kehidupan yang senantiasa berubah setiap hari dalam kehendak-Nya. Untuk itu, mari kita mempelajari sesuatu. Tuhan mengajarkan kita mengasihi seperti Ia mengasihi kita semua, dengan hati yang tulus, tangan yang siap melayani,
dan hikmat untuk melakukan yang benar. Sahabat Petra, kiranya kasih Kristus tidak hanya kita bicarakan, tetapi sungguh terlihat melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kasih dan kerendahan hati yang telah Engkau berikan. Ajarlah kami mengasihi dengan tulus dan bijaksana. Berikan hati yang hikmat dan suka menolong dan mengampuni bagi sesama. Jadikan kehidupan kami saluran kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian untuk renungan Ubun pagi saat ini. Kiranya terang Kristus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Selamat menjalani aktivitas. Saya Pendeta Esa Sucahyo mohon diri, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal baik dan positif, kami yakin sahabat Petra akan terus kuat menjalani segala sesuatu dan fokus pada hal yang hendak sahabat Petra capai. Karena itu sahabat Petra, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik dan positif, sehingga hidup kita pun juga akan menghasilkan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Bagi sahabat Petra yang belum merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra bisa mengirim request lagu ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM. Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Sampai 5,7 Petra FM.